Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Waktunya traffic update nomor 2. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibda Rahmat dari Polresta Serang Kota. Halo, selamat pagi Ibda Rahmat. Gimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi Sarah dan teman-teman Pro 2.
0: Iya Ibda, silahkan untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Baik, saya Ibda Rahmat dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, hingga pagi ini secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang berangkat bekerja dan mengantarkan anak sekolah mulai meningkat volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama. Adapun di titik yang mengalami kepadatan diantaranya simpang Lumur Pecung, Ciceri, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Alun-Alun, Ahmad Yani dan akses menuju Terminal Pakupatan serta Gerbang Tol Serang Timur. Meski demikian arus kendaraan masih dapat bergerak dengan baik dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian laporan kondisi lalu lintas pagi ini, Sarah.
0: Oke, ada himbauan nggak nih Ibda untuk Tomo Pro 2 yang saat ini mungkin mau beraktivitas?
1: Baik, dari kami Serang Kota menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi sepeda motor dan memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil.
0: Okay. Baik, Sarah. Ya, terima kasih Ibda Rahmat untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, waktunya aku ngasih tahu kamu untuk hasil vote dari sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2 FM Benten, teman Pro 2. Bentar, aku buka dulu Instagramnya ya. Aku cek tadi sih, aku udah tahu, cuma takutnya berubah gitu kan ya. Ini ternyata, wah, ini saingannya berat banget nih ya, teman Pro 2, antara Noah, Niji, dan juga The Massive yang ternyata hasil pollingnya dimenangi oleh The Massive sama Pro 2 dengan perolehan polling 34%. Kalau kemarin-kemarin itu biasanya 50% sekian, 60% sekian. Ini 34% sama Pro 2. Wah, ini ngevote-nya saingan banget ya. Tapi karena dimenangin sama The Massive, jadi aku bakal puterin 3 lagunya The Massive di pagi hari ini untuk kamu, teman-teman Pro 2.

101,6 Pro 2 dan teman-teman kamu. Teman Pro 2, 3 lagu The Massive ya, dari yang lama-lama sampai yang terbaru. Teman Pro 2 yang ya nemenin kamu di pagi hari ini ya. Dan pastinya gak cuma lagunya The Massive aja ya, banyak banget lagu-lagu dari musisi lainnya yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, salah satu film superhero yang ditunggu-tunggu banget ya, Avenger Doomsday. Teman Pro 2, selain mau ngelihat yang balik lagi tapi bukan sebagai apa, Iron Man ya, Teman Pro 2 ini banyak sih sebenarnya ya. Jadi kayak terlalu banyak yang ditunggu-tunggu banget di Avenger Doomsday ini gitu ya. Selain Robert Jr. juga, terus ada juga tim-tim superhero yang nanti bakal menghadapi ancaman multiverse dari Dr. Doom sendiri ya, Teman Pro 2. Dan lewat konsep art official yang dibagiin sama Andy Park sendiri, Teman Pro 2, kreator artwork yang kerja, yang dulunya kerja di Marvel gitu ya. Jadi para pemain utama Doomsday di situ kelihatan jelas banget, Teman Pro 2, mulai dari Dr. Doom gitu ya, yang akhirnya kehadirannya ini kayak mengikat semua karakter, sampai beberapa sorotan kembalinya Steve Rogers yang udah kita tahu kalau di film sebelumnya udah pensiun gitu ya sebagai Captain America gitu, Teman Pro 2. Dan kalau kamu lihat secara keseluruhan juga, Dr. Doom nih nanti bakal menghadapi 4 tim besar ya, Avenger atau New Avenger, terus juga ada X-Men, Fantastic Four, dan juga Wakanda, Teman Pro 2. Jadi kayak mereka semua tuh datang dari berbagai belahan pojok multiverse yang berusaha untuk menghentikan Dr. Doom sendiri, Teman Pro 2. Jadi kita ini sekarang tinggal nunggu perilisan trailer pertama Doomsday yang belum juga keluar, tolong ya. Jadi mungkin Marvel lagi fokus dulu ya ke perilisan Spider-Man Brand New Day nanti di akhir Juli ini, Teman Pro 2. Tapi semoga aja gak lama dari itu kita bisa dapat spoiler dari Avenger Doomsday.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih ngomongin tentang Marvel Cinematic Universe alias MCU, teman Radio. Kalau tadi kita ngobrolin tentang Avenger Doomsday, yang deket-deket dulu deh ya, Spider-Man Brand New Day sendiri nih, teman Radio, yang makin bikin kita penasaran juga. Karena ini bos Marvel Studios ya, Kevin sendiri, ini baru aja ngasih surprise, teman Radio ya, yang ada waktu doi datang ke acara tanya jawab Marvel lah ya, Tom Brodua, yang kemarin berlangsung di Shanghai sendiri nih, Tom Brodua. Di sini Kevin ngasih kode ya, kalau karakter Yelena Belova nih yang diperanin sama Florence Pugh sendiri, ini bakal muncul dalam film Spider-Man Brand New Day, Tom Brodua. Jadi awalnya Kevin ini mengkonfirmasi kalau Yelena sendiri bakal memegang peran yang sangat penting ya di film Avengers Doomsday, Tom Brodua. Tapi malah ke-spill lah ya ke kita-kita atau Tom Brodua, dan bilang kalau kita gak perlu nunggu sampai film Avenger dirilis untuk ngelihat aksi dari sang Black Widow baru ini, Tom Brodua. Jadi ya ini karena udah di-spill juga, jadi kayak memperkuat kemarin-kemarin rumor yang telah beredar ya, Tom Brodua, tentang keterlibatan Florence Pugh sendiri dalam film solo keempat Spider-Man versi Tom Holland ini, Tom Brodua. Karena kan dijadwalin tayang juga nanti ya di akhir Juli ini, Tom Brodua. Ya kita tunggu aja sebelum nanti kita nonton Avenger Doomsday di Desember nanti, Tom Brodua.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kalau kamu udah nge-follow Instagram Pro 2, udah ngeliat story Instagramnya Pro 2, kamu nanti tahu sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang hal yang lagi rame banget diomongin kalau kamu tinggal di Banten sendiri ya teman Pro 2. Jadi yang penasaran, stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, welcome to Sepeda TikTok to Deep Talk. Dan di pagi hari ini kita bakal ngobrol tentang yang lagi rame banget, teman Pro 2, di sekitar kita ya. Beberapa hari terakhir lagi rame banget ngomongin tentang Gunung Api Anak Krakatau, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran kayak gimana sebenarnya ya update-nya sekarang, dan aku ini udah bersama dengan pengamat Gunung Api Anak Krakatau ya, ada Muhammad Dika Nurzaman yang bakal ngasih tahu ke kamu gimana update dari status Gunung Api Anak Krakatau sendiri. Tuh, Pro 2, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Oke. Ini kan
1: yang
0: oke, beberapa

0: It's time, Siko to Deep Talk.
1: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman radio ya, sekarang kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya. Kita sapa dulu nih karena kita sudah terhubung dengan pengamat gunung api anak Krakatau. Ada Muhammad Dika Nurzaman. Selamat pagi Bang Dika.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Nah, akhirnya ya teman radio. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang update dari Gunung Api Anak Krakatau sendiri yang beberapa hari terakhir lagi rame diobrolin gitu ya. Jadi trending topic, bikin ada mungkin kamu yang khawatir juga. Nah biar gak khawatir, ini sekarang kita tanya langsung aja sama pengamatnya ya, Tom Pradua. Dan Bang Dika, ini sebenarnya gimana sih kondisi terbaru dari Gunung Api Anak Krakatau saat ini Bang?
2: Untuk kondisi sampai saat ini Anak Krakatau masih sama, untuk level aktivitasnya masih berada di level 3 atau siaga. Dengan zona rekomendasi dari Badan Geologi itu jangan mendekat ke area kawah aktif dengan jarak 3 km. Nah, untuk update sendiri sampai dengan saat ini kondisi Anak Krakatau ini kegempaannya masih sangat fluktuatif. Dimana update sampai dengan sekarang ini gempa-gempa ini didominasi oleh kegempaan tremor menerus, di mana itu mengindikasikan bahwa suplai magma masih berada di permukaan. Jadi aktivitas magmatisnya itu masih berada di permukaan dan sangat-sangat riskan, masih berpotensi untuk terjadinya erupsi.
1: Oke, dan dari banyak berita yang udah ada di mana-mana gitu ya Bang ya, katanya dari awal Juli sendiri sudah beberapa kali terjadi erupsi. Banyak orang juga yang langsung panik sendiri dengan status yang sekarang udah siaga gitu kan ya. Padahal belum tentu sendiri nih arti dari gunungnya sendiri akan langsung meletus besar. Karena orang abis ngedengar kata erupsi, wah bentar lagi ledakan besar gitu kan ya. Nah ini sebenarnya arti dari status level 3 atau siaga ini apa nih Bang? Dan apa bedanya dengan status waspada atau awal?
2: Oke, untuk perbedaannya sendiri di tanggal 2 Juli 2026 pukul 16.30 kami dari Badan Geologi menaikkan status dari level 2 waspada ke level 3 siaga itu dengan indikasi dari peningkatan yang semakin intens dengan terjadinya erupsi pertama di tanggal 2 Juli 2026 pukul 14.05. Nah, kemudian kami menaikkan level status siaga itu, salah satu tujuan utamanya itu untuk lebih memberikan kewaspadaan kepada masyarakat dan lebih mengantisipasi supaya tidak ada masyarakat yang berkunjung atau berkegiatan, baik itu nelayan, wisatawan, maupun masyarakat lain di sekitar Gunung Api Anak Krakatau dalam radius 3 km. Jadi selain tingkat aktivitasnya kita naikkan ke level 3 atau siaga, tetapi juga zona rekomendasinya juga dari yang sebelumnya 2 km ketika statusnya waspada di level 2 menjadi 3 km ketika statusnya level 3 atau di siaga.
1: Oke, dan tadi juga banyak yang akhirnya panik sendiri dengan kenaikan level ini jadi siaga sendiri gitu kan. Dan kita kerja kalau mendengar kata erupsi ya itu nggak jauh-jauh dari oh bentar lagi ledakan besar gitu kan. Dan sebenarnya apakah setiap erupsi itu berbahaya, dan biasanya apa aja sih tanda-tanda erupsi yang harus diwaspadai nih Bang Dika?
2: Kalau untuk kasus Gunung Api Anak Krakatau sendiri ini ya, menurut penuturan dari ahli geologi di Badan Geologi dari Bandung, sebenarnya ini hal yang normal untuk Gunung Api Anak Krakatau, karena Gunung Api Anak Krakatau sendiri ini gunung api muda. Jadi kalau menurut penuturan Pak Surono atau Mbah Rono itu memang seharusnya seperti ini, memang seharusnya Gunung Api Anak Krakatau itu erupsi kecil-kecil, tapi ini selama masyarakat tidak mendekat ke area zona rekomendasi yang telah ditentukan, sebenarnya aman bagi masyarakat. Dan besaran erupsinya juga sampai saat ini tidak begitu besar, hanya di sekitaran tubuh gunungnya saja. Makanya rekomendasi dari kami jangan mendekati 3 km. Selama masyarakat atau wisatawan ataupun nelayan tidak datang ke Gunung Api Anak Krakatau secara langsung, insya Allah aman bagi masyarakat. Karena jatuhannya juga hanya di sekitar kawah.
1: Oke, dan kalau ngomongin tentang anak Krakatau sendiri gitu ya, kayaknya kita langsung flashback ke tahun 2018 sendiri. Banyak juga mungkin yang bertanya-tanya, apakah aktivitas gunung api anak Krakatau saat ini bisa berpotensi memicu tsunami sendiri, Bang Dika?
2: Dari hasil pemantauan dari pos pengamatan gunung anak Krakatau saat ini dan hasil analisa dari tim ahli geologi di Bandung di Badan Geologi sendiri, potensi untuk terjadinya tsunami seperti yang ada di tahun 2018 itu kecil sekali kemungkinannya.
1: Oke, berarti ini masih aman ya, tidak berpotensi memicu tsunami karena banyak banget yang udah mulai panik gitu ya. Dan banyak juga mungkin masyarakat yang nggak tinggal di pesisir itu juga penasaran sendiri. Kadang muncul pertanyaan juga, apakah nanti mereka bakal berdampak atau enggak? Dan ini mungkin wilayah mana saja nih, Bang Dika, yang perlu diwaspadai terhadap aktivitas gunung api anak Krakatau sendiri nih?
2: Kalau untuk sampai dengan saat ini melihat dari si aktivitas erupsinya sendiri, di mana erupsinya sendiri terakhir itu di tanggal 11 Juli pukul 23.34. Dengan... di tanggal 11 Juli yang tertinggi itu di sampai dengan kolom abunya itu di 400 meter. Nah, melihat dari besaran erupsinya sendiri, sebenarnya yang daerah paling berbahaya itu ya sebenarnya yaitu di lingkup sekitaran Gunung Anak Krakatau-nya sendiri, sedangkan di pesisir pantai Lampung atau pesisir pantai Selat Sunda yang ada di Banten, Anyer, Carita dan seterusnya sebenarnya aman-aman aja selama tetap mengikuti zona rekomendasi kami, jangan malah mendekat ke Gunung Anak Krakatau-nya itu sendiri. Kalau untuk di pesisir, mau berlibur ke pesisir pantai, Anyer, atau Carita, Labuan, dan sebagainya, tenang-tenang aja, aman-aman aja, insya Allah.
1: Oke, mungkin ada imbauan nih untuk mungkin teman Pro 2 juga yang mau jalan-jalan, tapi panik juga dengan status Gunung Api Anak Krakatau saat ini. Mungkin ada imbauannya nih, Bang Dika?
2: Nah, untuk himbauannya sendiri, mohon untuk selalu mengikuti informasi-informasi terkini yang benar dan resmi. Nah, jangan mempercayai berita-berita yang berasal dari media-media yang nggak jelas, terus dari sosial media yang kita nggak tahu itu beritanya benar atau tidak. Nah, itu kan yang membuat kepanikan di masyarakat. Seperti beberapa hari lalu adanya berita-berita yang dilebih-lebihkan dan itu sangat membuat kepanikan di masyarakat.
1: Nah untuk masyarakat tahu sendiri nih, info yang pasti yang official ini bisa ngepoin kemana sih, Bang Dika? Nah,
2: untuk info official sendiri dari Badan Geologi memiliki website Magma Indonesia. Bisa dibuka di Magma Indonesia atau bisa langsung buka juga di website Badan Geologi. Nah, kalau untuk Gunung Api itu bisa di Magma Indonesia, kemudian cari saja Gunung Api Anak Krakatau. Kami di sana menginputkan data harian per 6 jam, akan selalu update. Nah, di situ info-info terpercaya baik dari segi peningkatan aktivitasnya, baik dari gempa dan visual juga kami update terus di sana.
1: Oke, jadi untuk kamu atau Om Pradua yang merasa overthinking gitu ya, panik sendiri, mau jalan-jalan ke pesisir juga jadi was-was, gak usah khawatir juga karena bisa dicek update-nya secara resmi juga dan juga udah ada himbauan dari Bang Dika sendiri. Dan mungkin yang terakhir nih Bang Dika, ada yang mau disampaikan gak ke teman Om Pradua nih?
2: Oke, teman-teman mohon untuk selalu saling menjaga, jangan panikan, tetap mengikuti informasi-informasi resmi yang disampaikan dari Badan Geologi terkait dengan aktivitas Gunung Api Anak Krakatau ini. Kemudian tetap berpikir positif dan selalu meng-cross-check informasi apapun yang masuk ke dalam yang ada di lingkungan kita. Jangan mudah percaya dan jangan mudah menyebarkan berita yang tidak benar. Intinya tingkatkan kewaspadaan dan tidak panik.
1: Oke, terima kasih Bang Dika yang udah menyempatkan waktunya untuk update dari status Gunung Api Anak Krakatau sendiri, dan teman Pro 2 juga nggak perlu panik sendiri karena kamu bisa mencek gitu kan ya, secara official juga nggak termakan dengan isu-isu hoax ya teman Pro 2. Dan sekali lagi terima kasih Bang Dika dan selamat bertugas kembali.

0: It's time TikTok to Deep Talk.
1: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tolong berdua, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol dengan pengamat Gunung Api Anak Krakatau ya, terkait dengan update status dari Gunung Api Anak Krakatau, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Kalak BPBD Provinsi Banten sendiri, dan kita sudah terhubung dengan Dr. Andes Lutfi Mujahidin MSI nih, tolong berdua. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak Sarah, sehat
1: iya,
2: selalu pagi.
1: Sehat ini. Bapak, gimana? Bapak sehat Pak?
2: Iya, Alhamdulillah.
1: Oke, dan sehat tadi saya sempat ngobrol juga nih Pak dengan pengamat Gunung Api Anak Krakatau sendiri gitu ya, dengan Bang Andika, terkait dengan status Anak Krakatau yang sekarang ada di level 3 atau siaga nih Pak. Banyak juga mungkin teman Pro 2 yang penasaran sendiri nih, kalau dari sisi BNPB-nya sendiri seperti apa gitu kan ya, karena kita sudah tahu gimana statusnya. Nah ini sekarang gimana nih Pak, kesiapan menghadapi potensi bencananya sejauh ini? Ini sudah ada langkah apa yang dilakukan sama BNPB sendiri untuk menghadapi aktivitas dari Gunung Api Anak Krakatau, Pak?
2: Ya, terima kasih pendengar RRI Po 2 FM. Salam sejahtera, salam tangguh lagi ini pagi ini, sehat semua. Jadi kami ini kalau dengan teman-teman SDM atau PV MBG yang ada di Serang sana, itu seperti mobil begitu. Mobil yang kita itu mobilnya teman-teman BBMBG itu kayak BBM-nya gitu. Jadi kami itu juga tidak akan bisa jalan kalau tidak ada BBM-nya atau informasi dari teman-teman vulkanologi. Jadi informasi yang tadi para pendengar saksikan dan dengarkan dari teman BM teman-teman vulkanologi itu sangat-sangat bagus, dan itulah yang nanti harus kita pakai patokan dalam rangka menyikapi situasi Gunung Anak Krakatau. Kemudian dari BWBD sebetulnya ini sudah lama kita lakukan. Ada namanya mitigasi struktural, juga ada namanya mitigasi non struktural. Kalau mitigasi non struktural itu seperti kita menyusun namanya peta rawan bencana atau KRB, termasuk gunung Anak Krakatau ini, termasuk banjir, termasuk kegagalan teknologi, termasuk gempa dan sebagainya, itu masuk dalam peta rawan kawasan rawan bencana atau KRB yang memang sudah kita miliki. Kemudian ada lagi seperti pemasangan jalur-jalur evakuasi, itu termasuk bagian dari mitigasi yang kita lakukan, namanya mitigasi non struktural, dan itu sudah lama. Bahkan secara temporer gitu kita nggak selalu mengecek lapangan keberadaan jalur-jalur evakuasi ini, karena dimakannya waktu, kemungkinan alat-alat atau peraga yang kita pasang di lapangan ini kemungkinan sudah rusak dan sebagainya. Itu juga kita pantau dan evaluasi secara berkala. Kemudian ada namanya mitigasi struktural. Mitigasi struktural itu seperti kita sudah memasang EBS, itu namanya mitigasi struktural. Kemudian dibangunnya, kalau para pendengar Pro 2 FM itu sekarang di sepanjang, belum semua tapi hampir di daerah Labuhan sampai ke Tanjung Lesung itu sudah dibangun brick water, itu kayak tanggul, kayak batu-batu dan sebagainya. Itu adalah satu contoh bahwa kita pemerintah sudah juga melakukan, mengantisipasi, melakukan mitigasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana alam yang ada di wilayah Banten ini, khususnya yang mungkin akan ditimbulkan oleh Gunung Anak Krakatau. Selain itu juga kita di wilayah itu juga ada namanya Destana.
1: Apa
2: Desa
1: itu, Pak?
2: Destana itu ada banyak Destana juga, dan kita secara periodik melakukan pembinaan kepada rekan-rekan Destana itu. Kemudian ada juga kita namanya edukasi bencana evakuasi mandiri yang kita lakukan secara masif juga ke ini wilayahnya di anak-anak sekolah. Karena kami di provinsi, Jadi wilayah kami itu selama ini ada di tingkat SMA, kemudian di beberapa pondok pesantren. Kemudian juga kita melakukan pelatihan evakuasi mandiri juga kepada masyarakat. Beberapa masyarakat, tentunya kami ulangi lagi, yakin teman-teman pendengar Pro 2 FM ini, oh kok saya belum pernah ya, mungkin itu keterbatasan waktu dan maintenance yang dari kami, mungkin kami belum bisa menyentuh seluruh masyarakat. Memang kita prioritaskan di yang ada di pesisir barat pantai Banten ini, di Cilegon, kemudian ada di Labuhan dan sebagainya. Itu Mbak Tara.
1: Oke, dan itu udah banyak banget hal yang dilakukan oleh BNPB sendiri gitu Pak ya, dalam mengatasi dengan status anak Gunung Krakatau yang sekarang siaga. Dan orang-orang kalau dengar kata siaga itu kadang panik nih Pak gitu kan ya, apakah saya harus ngungsi gitu kan ya. Dan sebenarnya dengan status siaga saat ini, apakah masyarakat sudah bisa perlu mengungsi, atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang untuk saat ini masih belum masih aman lah untuk tidak mengungsi, dan apa lagi nih tanda-tanda masyarakat perlu mengungsi nih Pak?
2: Iya, jadi begini, kita begini ya, kalau ada peningkatan itu mau dari 1 ke 2 itu bikin heboh, apalagi 2 ke 3 padahal masih ada 4. Sebetulnya tadi saya yakin sudah diterangkan, disampaikan kepada teman yang dari BMKG kali ya, atau dari Bornakalologi, bahwa peningkatan dari level 2 ke level 3 itu sebetulnya tipis-tipis saja tanda-tanda alamnya. Contoh umpamanya, ketika naik ke 3 itu mungkin seismologinya, termalnya lebih sering gitu-gitu aja. Kemudian terjadi erupsi yang lebih sering gitu. Itulah ada di level 3. Kemudian sebetulnya hal itu juga sudah sering terjadi juga, yang dialami oleh teman-teman atau masyarakat yang ada di wilayah pesisir Banten Barat. Ketika naik ke 3, ya saat ini justru mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa kemungkinan di level 3 ini juga mulai beberapa indikatornya mulai menurun gitu. Insya Allah lah, saya yakin yang dalam waktu tidak lama nanti, ya ini keyakinan saya aja dengan faktor-faktor seperti ini, 3 hari terakhir ini tidak terjadi erupsi ya, mungkin, dan asapnya juga mulai tidak sepekat yang minggu-minggu yang lalu, sekarang mulai coklat putih dan sebagainya. Artinya moga-moga nanti tidak dalam waktu tidak lama bisa, biar masyarakat itu juga tenang, bisa diturunkan ke level 2 lagi. Karena saya ulangi lagi, sepengetahuan kami gitu, perbedaan antara level 2 dan 3 tidak begitu mencolok. Cuma bagian itu ditandai dari sering dan tidaknya. Kecuali nanti di level 4 gitu ya. Level 4 itu mungkin tadi sudah dijelasin lah. Level 4 itu ketika gunung ini sudah meletus. Dan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak terjadi letusan itu. Justru nanti dengan level 3 ini jadi objek wisata yang dari jauh saja, tapi jangan mendekat. Artinya ketika seperti teman-teman ketahui di gunung yang lain, Merapi yang ada di Mbah Marijan sana, itu ketika melaleh itu jadi sebuah wisata sendiri, tapi harus tentunya dalam koridor yang aman. Kemudian kita ya berharap dengan bukan isu ya, situasi kondisi anak Krakatau seperti itu, kami berharap itu jadi wisata gitu. Silakan rekan-rekan atau masyarakat masih berwisata ke Anyer, ke Carita, ke Panjelosong, insya Allah masih aman. Selama masih ada teman dari PV, BMB, MBG ini dalam selama 24 jam dan dirilis selama 6 jam terus update-nya, saya yakin kita masih membackup informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang keamanan dari anak Gunung Krakatau ini. Jadi sekali lagi, silakan beraktivitas, nelayan yang mau beraktivitas silakan, tapi jaga radiusnya, jangan sampai 3 kilo atau sampai 5 kilo gitu, tetap mencari rezeki. Kemudian yang mau berwisata silakan berwisata, namun tetap waspada, tetap pantau terus. Seperti kan setiap orang sekarang tidak ada orang nggak punya WA, tidak punya WHP.
1: Banyak updatean ya Pak ya.
2: Lihat-lihat ya, ketika pas jalan di Anyer, oh lihat dong status Krakatau, atau lihat dong status apa informasi kebencanaan di Banten begitu, sehingga sambil berwisata tapi tetap waspada. Mungkin itu
1: Mbak Sarah. Dan tadi juga Bapak sempat menyinggung jalur evakuasi sendiri gitu ya Pak, dengan mungkin orang yang ya adalah yang overthinking, yang panik ya, Pak ya. Pengen tahu banget nih mencari jalur evakuasi sendiri nih ketika mungkin statusnya sudah darurat, tapi semoga aja nggak naik level gitu ya Pak ya. Dan ini sebenarnya seberapa penting masyarakat mengetahui jalur evakuasi dari sekarang Pak? Dan bagaimana nih masyarakat mencari tahu jalur evakuasinya Pak?
2: Nah ini, jadi sepanjang pesisir Pantai Barat di Banten itu, mulai dari Merak sampai ke Sumur, sebetulnya sudah banyak titik-titik jalur evakuasi, apakah itu titik kumpul, jalur arah masyarakat harus kemana ketika sesuatu terjadi, dan itu hampir banyak di situ. Dan untuk masyarakat mengetahui, bisa menyisir aja ketika jalan ke Anyer itu, nanti lihatlah sebelah kiri jalan kalau dari arah dari Cilegon gitu, saya yakin akan selalu menemukan jalur evakuasi. Nah disitulah ketika, karena ancaman ini, potensi ancaman yang terbesar ketika bencana alam terjadi di pesisir barat itu kemungkinan tsunami. Nah tsunami itu berarti kita harus mencari tempat yang lebih tinggi. Nah jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul itulah sudah pemerintah pasang, dan tentunya prosedur yang harus diketahui masyarakat pendatang, wisatawan, ataupun masyarakat lokal, yaitu arah kemana ini. Atau kalau masyarakat lokal kan sudah tahu lah jalur naik itu di sini, sehingga tidak begitu sulit untuk mencari jalur kemana harus menyelamatkan diri tentunya ketika terjadi sesuatu bagi masyarakat yang sudah bermukim di situ. Okay. Tapi bagi wisatawan kan dia tidak tahu jalur mana yang jalurnya naik, yang bisa dilalui atau yang aman dan sebagainya lah. Itu bagi saran dari kami, khususnya pada masyarakat wisatawan yang ke Anyer, kenali sambil jalan, kenali titik-titik kumpul, tanda-tanda evakuasi tersebut.
1: Oke, dan dari BPBD sendiri kan sudah koordinasi juga dengan PVMBG sendiri ya Pak ya. Tapi ya, ada koordinasi pasti lain gak sih dengan instansi lain yang kayaknya juga sangat penting banget nih Pak? Dan seperti apa koordinasi yang dilakukan dari instansi Bapak nih untuk situasi sekarang nih Pak?
2: Ya tentu koordinasi verbal itu sering kita lakukan juga. Yang terakhir kemarin dari Korem Banten ini juga melakukan rapat bersama menyikapi terkait dengan minggu yang lalu, terkait dengan situasi anak Gunung Krakatau. Kami sendiri internal dengan beberapa OPD internal provinsi juga sudah sering komunikasi. Bahkan beberapa yang lalu kita juga mengundang kabupaten kota juga dalam rangka memitigasi kemungkinan-kemungkinan bencana yang terjadi, tidak hanya Krakatau, tapi ini kan sudah mulai kekeringan dan sebagainya. Jadi itu simultan, tentunya kami menyiapkan kekuatan, kemampuan yang kita miliki dengan segala keterbatasannya tentunya itu, tapi tidak boleh mundur, semua harus kita siapkan, dan itu selalu kita lakukan.
1: Oke, dan kita juga perlu memantau juga kan ya status dari Gunung Api Anak Krakatau sendiri yang sekarang ada di level 3 atau di level siaga gitu Pak ya. Dan kalau misalkan nanti sewaktu-waktu gitu ada perubahan status gunung jadi level 4 gitu, ini gimana mekanisme penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat biar bisa diterima cepat dan juga tepat Pak?
2: Tentu kami di BBBD punya SOP dan sejaring terkait dengan penyampaian informasi. Kami punya Pusdalop namanya. Pusdalop itu terkoneksi dengan BNPB pusat, dengan BNPB juga sistemnya sudah terkoneksi dengan beberapa entitas yang menangani tentang kebencanaan, tentang iklim begitu. Kemudian kami juga sudah tersambung dengan BBBD Kabupaten Kota Provinsi Banten. Di kami itu ada desa wisata, ada desa tanah, ada kemudian ada kalau di pesisir barat itu ada Balawista. Di situ kami ada grup WA yang paling sederhana, dan itu setiap hari update tentang situasi khususnya yang ada di Gunung Krakatau ini. Sehingga sarana untuk menyampaikan informasi ke masyarakat adalah lewat entitas-entitas tadi. Ada juga kalau itu terjadi tsunami ada namanya EWS. EWS itu Early Warning System yang kita punya 28 titik di yang memagari atau melintang dari Merak sampai ke Baya. Sehingga ketika terjadi sesuatu, Early Warning System itu sebetulnya sirine. Jadi nanti tombolnya ada di BBBD, yang BBBD itu rekomendasinya dari BNPB. Sehingga dalam kurun waktu yang tidak lama kita bisa mengaktifkan itu, sirene berbunyi, masyarakat secara verbal dengar dan tahu ketika sirene itu berbunyi, berarti ada sesuatu yang harus segera diperhatikan.
1: Oke, dan memang udah disiapkan dari lama Pak ya, untuk jaga-jaga gitu ya.
2: Betul.
1: Dan masyarakat juga mungkin ada yang panik juga gitu kan ya, tapi itu semua akses bisa, informasi bisa dicari tahu gitu ya, biar gak kemakan. Betul. Berita hoax siapa yang bikin makin panik ya, biasanya gitu tuh. Dan ini untuk mengantisipasi sendiri gitu Pak ya, kan biasanya suka ada muncul di WhatsApp-WhatsApp, biasanya di grup-grup gitu kan ya, dengan adanya wah harus mempersiapkan tas siaga bencana nih Pak gitu. Mungkin sebenarnya apa ini tas siaga bencana, dan apa aja nih perlengkapan yang perlu disiapkan sendiri di tas siaga bencana ini Pak?
2: Tas siaga bencana itu simpelnya adalah seperti contohnya begini, ketika kita mau wisata aja, camping, apa sih yang kita bawa ke camping? Tentunya di situ ada handuk untuk kemudian pakaian ganti, sabun gitu ya, keperluan ketika kita ada di camping. Nah, siaga bencana ini sebuah tas sebetulnya yang diperuntukkan untuk masyarakat, yang dianjurkan pada masyarakat yang ada di wilayah yang memang potensi untuk bencana, salah satunya pesisir barat Banten. Isinya adalah sebetulnya yang pertama yang paling penting adalah itu dokumen-dokumen penting, contoh ijazah, surat-surat tanah, buku tabungan, gitu-gitu ya. Itu yang sangat penting, karena itu ketika nanti terjadi itu yang harus selamat pertama. Harta yang paling perlu diselamatkan itu. Kemudian isi yang berikutnya tentunya keperluan-keperluan sehari-hari yang bisa mengcover yang memang selama ini para masyarakat itu perlukan. Contoh umpamanya ya, di situ kalau kita sekarang era digital ya, kalau tapi ini nggak wajib, tapi ini tentatif, pilihan saja. Bisa power bank ada di situ, karena kita nanti di tempat pengungsian mungkin selama beberapa saat tidak ada listrik, HP kita blank, maka kita siapkan power bank yang kapasitasnya besar. Kemudian kita siapkan obat-obatan yang simpel, umpamanya kalau di situ masuk angin ya antangin gitu, masukin situ. Kemudian beberapa yang detail itu sebetulnya itu pun juga nggak perlu, tapi ini kalau perlu pun ada uang sedikit, uang ditaruh di situ, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu itu adalah sedikit uang itu yang bisa terselamatkan untuk keperluan ketika di masa wilayah bencana. Dan ini sekali lagi tidak kita harapkan. Kita hanya sebagai manusia itu berikhtiar, bersiaga, kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu dilindungi, bencana ini tidak terjadi gitu. Kalaupun terjadi, itulah bagian dari stimulan alam dan kita sudah siap. Itu saja.
1: Oke, dan udah ada antisipasinya juga ya Pak ya. Semoga aja statusnya turun ya ke level 2 atau ke level 1 gitu ya,
2: enggak naik
1: ke level
2: 4. Moga-moga begitu.
1: Dan yang terakhir nih Pak Lutfi sendiri, ada yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2?
2: Ya, kembali sering selalu kita sampaikan ketika kita, dan yang pertama terima kasih nih kepada teman-teman media. Hari ini nih teman-teman media membantu kami mensosialisasikan, mengingatkan kepada kita semuanya yang ada, terutama warga yang ada di daerah-daerah yang memang potensi bencana. Ini terima kasih kembali lagi, saya acungi jempol. Saya sudah sering beberapa hari ini diminta untuk bergabung dengan teman-teman media, dan saya senang karena ini salah satu media yang bisa menjembatanin kami dan keterbatasan kami untuk mensosialisasikan, mengajak kepada masyarakat. Jadi kami mengajak masyarakat yang pertama, jangan panik menghadapi segala sesuatu, jangan panik, karena ketika panik itu apa yang kita pikirkan tidak rasional gitu. Tetap tenang. Kemudian kaitannya dengan Gunung Merapi, tetap pantau web resmi. Bapak tadi web resmi itu saya sosialisasi nih, mungkin bagi teman-teman wisatawan ataupun masyarakat yang ada di pesisir barat mungkin belum kenal namanya PVMBG. Silakan main ke sana. Itu ada di yang ada di pesisir dekat Labuan itu, daerah, lupa saya daerahnya, nama desanya. Di situ masyarakat silakan main, tanya-tanya di sana. Kemudian kalau enggak ya intinya tetap siap, kemudian waspada, jangan panik. Tadi siapkan di rumah keperluan-keperluan ketika nanti sesuatu terjadi, tidak kehabisan waktu untuk menyiapkan. Oh ini kambing saya ini, dah begitu gitu. Ini uang saya di mana kemarin? Nah, ini gold dedem timnya habis nanti. Jadi kalau udah bencana umpam ini tidak sekali lagi tidak diinginkan terjadi itu tinggal pegang tas set udah ini sudah mewakili dari sekian yang kita butuhkan namun ini sudah mewakili ketika kita ada di tempat yang pengungsian dan sebagainya itu okay. Masyarakat.
1: Ya, terima kasih Pak Lutfi yang sudah bergabung dengan Prodo Banten ya untuk update bagaimana dari BPBD sendiri mengantisipasi gitu Pak ya. Dan terima kasih juga untuk saran-sarannya mungkin atas yang tadi tas siaga bencananya. Jadi teman Prodo juga sudah tahu seperti apa gitu ya teman Prodo. Dan jangan mudah kemakan dengan berita bohong atau hoax sendiri karena itu bisa dipantau sendiri sama kamu dari website-website atau media sosial yang official yang biar nggak kemakan hoax teman Prodo. Dan terima kasih Pak Lutfi sudah bergabung dan selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih.
1: Dan teman Prodo, terima kasih juga untuk kamu yang sudah bergabung, yang sudah dengerin dari frekuensi 101,6 Prodo FM Banten dan juga dari YouTube RRI Banten teman Prodo. Dan kita masih bakal lanjut, jadi stay tune terus di Prodo FM Banten.
0: It's time, Tiktok to Deep Talk.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur baik sih rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke?
0: Ih, nggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan membangun sebanyak 3.280 titik penerangan jalan umum atau PJU baru pada tahun 2026. Ribuan titik PJU baru ini dibangun untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan juga mobilitas masyarakat. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, mengatakan penerangan jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar yang terus menjadi perhatian Pemkot karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat khususnya pada malam hari.

0: Bola Voli Putra Indonesia U18 meraih kemenangan pertama pada kejuaraan Bola Voli Putra U18 Asia 2026 dengan mengalahkan Hong Kong dengan skor 3-0. Indonesia mengakhiri babak penyisihan di peringkat ketiga Pool A dan selanjutnya melanjutkan perjuangan pada pertandingan klasifikasi peringkat ke-9 hingga ke-16.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, Zuyu Twice sedang menjalani proses pembahasan perpanjangan kontrak bersama JYP Entertainment setelah masa kerja panjangnya. JYP Entertainment memberikan pernyataan singkat mengenai status kontrak seluruh anggota Twice saat ini. Agensi menjelaskan pembahasan perpanjangan kontrak masih berlangsung dan keputusan resmi akan diumumkan setelah seluruh proses selesai. Sekian Info Pro 2 kali ini dan tetap di Prodi FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: Santai oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi yang mau request-request lagu-lagu, boleh banget chat aja ke aku di 081 11 45 1016.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bye si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Sama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih lanjut sing-along dengan lagu-lagu yang kamu request di WhatsApp-nya Pro 2 FM Banten ya. Teman Pro 2, ada beberapa teman Pro 2 yang banyak nih ngechat, tapi sabar ya, satu-satu nih aku puterin lagu requestan kamu teman Pro 2, karena di sini ada Dinda yang request lagunya Hindia dan juga Danila yang Jika Sar. Ada enggak? Ada, tenang aja. Ini udah aku masukin ke playlist juga. Terus next nih ada dari Anissa yang request lagunya Just Boleh Merindu. Oke, siap, sudah aku masukin juga ke playlist. Terus next nih ada dari 087 sekian, teman Pro 2 yang katanya pengen request lagunya BTS, yang apa aja yang penting BTS. Oke, deh, ntar aku puterin random ya untuk lagu BTS-nya. Dan untuk kamu yang mau request, masih aku tunggu di 081 11 45 101 6.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Waktunya santai siang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

Satu lagu dari Hearts to Hearts, Lemon Tang, tuh berdua lagu baru mereka yang it catching banget. Terus kalau kamu ngelihat dance-nya itu lucu banget, sama produk kayak gemes terus pengen ngikutin. Dan sekarang kita lanjut lagi ya, singelong dengan lagu-lagu dari requestan teman pro 2 nih. Ada dari 0895 sekian yang katanya pengen dengan lagunya dia dan juga Indah Kus yang Malu-Malu. Okay. Ini kalau ngomongin dia dan Indah Kus, ini banyak banget ya collab-collab mereka juga, interaksi mereka juga gitu ya, teman pro 2 yang gemes kita kalau ngelihat. Dan Indah Kus juga kemarin aku abis ngelihat Instagram gitu ya, terus tiba-tiba ada konten dia dengan Yura Yunita. Nah, abis itu aku belum ngepoin lagi nih, ada apa dengan Indah Kus dan juga Yura Yunita, teman pro 2. Dan next nih ada dari Ivanka yang katanya pengen dengerin lagunya Stella on Seven yang Sederhana. Okay, nanti aku puterin ya setelah lagunya dia dan juga Indah Kus yang Malu-Malu. Untuk kamu teman pro 2, masih aku tunggu requestan lagunya di 081 11 45 1016.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Won? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Halo teman-teman, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin satu-satu program Pro 2 Banten.

Untuk kamu yang punya usaha UMKM, pengen banget siaran langsung di Prodia FM Banten gitu ya, kenalin produk UMKM kamu, mau di minuman, makanan, jasa, ini bisa banget ya teman-teman Prodia, tinggal chat aja ke WhatsApp-nya Prodia FM Banten atau DM ke Instagram juga bisa. Di situ kalau bisa kenalin diri, bisa ceritain sedikit tentang UMKM kamu, teman-teman Prodia, nanti bakal dibalas sama adminnya gitu kan, untuk dibuat schedule siaran langsung di Prodia FM Banten dan untuk cerita-cerita tentang usaha UMKM kamu, teman Prodia, jatuh bangunnya seperti apa juga gitu ya, biar teman Prodia nih tahu tentang UMKM kamu dan juga bisa menginspirasi teman Prodia.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya, dengan lagu-lagu requestan kamu sama Pro 2. Kita lanjut lagi sing along nih ya, ada dari 0898 sekian yang request lagunya NPD Sempurnanya Aku. Wah, ini lagi ramai juga ya NPD yang kemarin abis nge-spill konser dunia mereka sama Pro 2 itu tuh kayak pas mereka konferensi pers gitu ya, terus tuh di belakangnya mereka ada background nama-nama daerahnya gitu ya. Pro 2 sebenarnya itu kayak nama-nama daerah di Indonesia, tapi itu dibuat ala-ala bahasa asing tuh Pro 2, yang kita pas liatnya juga mikir, aduh ini daerah mana ya, tapi itu daerah di Indonesia tuh Pro 2, cuma ya dibikin lucu-lucuan aja ya. Dan emang trio ini lucu sih ya tuh Pro 2, selain lagunya yang NPD habis. Orang-orangnya juga lucu ya, jadi kalau nontonin konten-konten mereka tuh pasti ketawa ya enggak sih teman Pro 2. Terus next nih ada dari Lena yang katanya pengen request lagunya Niji yang Zayang-Zayang, ada enggak? Kalau enggak ada yang Zayang-Zayang, yang Arti Sahabat deh. Oke, ada kok, tenang aja, yang Niji Zayang-Zayang. Jadi aku putrinya yang Zayang-Zayang aja ya. Siapa tadi, Lena ya. Terus juga ada dari 0812 sekian yang katanya pengen request lagunya Huntrix yang Golden, karena semalam abis rewatch film K-pop Demon Hunter. Oke, siap. Ini udah aku masukin ke playlist. Dan untuk kamu atau Pro 2 yang mau request, masih aku tunggu di 0811451016.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti gak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, dibalik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin, seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

101,6 Brodo Benten, teman terbaik kamu. Tahun Brodo, ini waktunya aku Sarah Genevi cabut dari ruang dengar kamu ya, karena ya aku udah nemenin kamu dari jam 5 subuh dari Spada, dan juga aku sampai di sini nemenin kamu di Santai Siang Brodo Top Hit List. Jadi thank you for listening. Thank you for listening. See you tomorrow, Tahun Brodo.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Suara Ceria sampai jam 7 sore hari ini ya. Gimana siang hari ini? Apakah sudah memiliki menu untuk makan siang atau kamu masih bingung? Kalau kamu masih bingung, kayaknya kamu harus stay bareng Pro 2 FM Banten, karena setelah ini aku bakalan kasih beberapa rekomendasi makan siang yang mungkin bikin kamu makin semangat gitu ya untuk menjalani hari ini, teman Pro 2.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Makanya deh, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan ini ada satu kuliner yang udah gak asing bagi kita Teman Pro 2. Karena ini udah jadi bukan satama wajib ya jatuhnya ya. Kalau kamu mungkin bosen dengan makanan atau kuliner yang itu-itu aja, nah ini bisa menjadi salah satu opsi kuliner yang bisa kamu nikmati untuk mengatasi rasa bosan dalam menyantap makanan Teman Pro 2 ya. Dimana ada sate padang di Teman Pro 2 yang punya tekstur unik dan juga dengan apa ya, mungkin kuah kentalnya itu yang bikin rasanya cukup berbeda dibanding sate-sate pada umumnya. Dimana kuliner Indonesia ini kembali mendapatkan pengakuan internasional Teman Pro 2. Jadi dalam daftar hidangan daging terbaik Asia versi Taste Atlas, sate padang ini kembali berhasil menempati peringkat kedua, hanya berada di bawah Beyti Kebab dari Turki. Gak hanya itu aja, beberapa hidangan Indonesia lainnya tuh kayak nasi rendang, nasi gandul, dendeng balado, selat solo, dan semur daging juga masuk ke dalam daftar terbaik di Asia. Bahkan sate padang yang dikenal dengan potongan daging sapi yang dipanggang di atas arang dan juga disiram kuah kari kental berbumbu rempah kayak kunyit, lengkuas, serai, ketumbar, dan jintan. Perpaduan cita rasa gurih, pedas, dan juga aroma rempah yang khas menjadikannya salah satu kuliner Indonesia yang mendapat apresiasi tinggi di kancah internasional.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Masih di Sate Siang dan masih ditemenin sama BTB nih teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang suka banget sama roti, kayaknya kamu harus pergi ke Dubai deh. Karena pemerintah Dubai ini berinisiatif menyiapkan dan mendistribusikan mesin roti yang bisa beroperasi selama 24 jam non-stop teman Pro 2. Wow. Di mana mesin tersebut diluncurkan supaya rakyatnya tidak kelaparan. Karena setiap negara ini memiliki kebijakan sendiri gitu ya, untuk memerangi masalah kelaparan warganya. Di mana kebijakan tersebut biasanya dibentuk berdasarkan kondisi geografis, iklim, atau budaya lokal gitu. Dan walaupun secara global gitu ya, Dubai itu mungkin dikenalnya dengan kemewahannya, tapi di kawasan ini juga masih banyak masyarakat dengan kondisi yang cukup rentan ya teman Pro 2. Di mana Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum yang bertanggung jawab atas proyek ini mengukuhkan sebuah inisiatif kemanusiaan, yaitu menyediakan dan mendistribusikan roti gratis selama 24 jam untuk warga yang membutuhkan. Dan inisiatif itu sebenarnya sudah beroperasi sejak tahun 2022. Selain menyediakan roti, mesin itu juga bisa membantu memanggang roti sehingga bisa dinikmati dalam keadaan hangat dan segar nih teman Pro 2.

0: Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Play 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas beberapa rekomendasi makanan gitu ya, dari nasi sate Padang, kemudian roti yang emang agak berat-berat. Ini kayaknya perlu kita tutup dengan es krim gitu ya, yang manis-manis. Kalau kamu suka sama es krim, kamu harus dengerin ini, karena di Indonesia Timor Leste gitu ya, di sebuah perbatasan, sekolahnya kembali mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional, Teman Pro 2. Karena SMP Il Kapten Fatuba di Nusa Tenggara Timur berhasil meraih juara utama AAA Healthy School Competition 2026, di mana kawasan Asia Pasifik berkat inovasi mengolah limbah kulit pisang menjadi es krim, kompos, dan pupuk cair lewat Hookah Upcycling Project. Di mana program berbasis ekonomi sirkular ini tuh berhasil mengungguli hampir 1000 peserta dari 99 negara dan membawa hadiah senilai $40,000 untuk mendukung pengembangan kesehatan serta berkelanjutan di sekolah. Di tengah keterbatasan infrastruktur, inovasi ini membuktikan bahwa kreativitas dan juga kolaborasi mampu menciptakan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Melibatkan guru, siswa, orang tua, petani, koperasi, hingga warga sekitar, Hookah Upcycling Project telah memberikan manfaat lebih dari 1000 penerima manfaat sekaligus menjadi contoh penerapan pengelolaan limbah organik yang bernilai ekonomi. Dan prestasi ini juga menjadi inspirasi bahwa sekolah di daerah terpencil pun mampu menghadirkan solusi berkelanjutan yang diakui di tingkat Asia Pasifik.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Santai Siang dan masih ditemani sama BTB nih ya. Dan mengawali siang hari ini di jam 1 teman Pro 2, informasi olahraga datang dari timnas Spanyol yang melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. Di mana kemenangan Spanyol ini diwarnai aksi cerdik Lamine Yamal yang memaksa Prancis melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Dua gol Spanyol itu diketahui dicetak oleh Mikel Oyarzabal melalui titik penalti dan Pedro Porro. Penalti tersebut berawal dari kecerdikan Yamal yang lebih cepat menyambar bola sebelum Lucas Digne melakukan tackle terlambat. Baik Prancis itu menendang kaki Yamal di dalam kotak penalti sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen yang paling banyak dibahas setelah pertandingan berakhir. Dan dalam program Cheering Guito Insight yang dipandu oleh Josep Pedrerol, aksi Lamine Yamal mendapat pujian dari pengamat sepak bola Edo Aguirre. Menurutnya, Yamal menciptakan peluang itu melalui kecerdasan membaca situasi, bukan sekadar memanfaatkan kesalahan lawan. Yamal menurutnya juga memiliki kecerdasan bermain di atas rata-rata pemain sepak bola internasional. Komentator Fran Garrido juga menilai penalti tersebut lahir dari kecerdikan tinggi pemain muda Barcelona itu. Ia juga menyebut Yamal mampu memanfaatkan momentum dengan sangat amat cepat.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Di Prodi FM Banten bareng BTV Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi lainnya datang dari Tunggal Putra Indonesia Alwi Farhan yang melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026, di mana Alwi mengalahkan pebulu tangkis Jepang Kenta Nishimoto pada babak 32 besar dengan skor 2-1-14, 2-1-11. Dilansir dari laman BWF, pertandingan berlangsung selama 37 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Kalau kita lihat dari statistik pertandingan ini Teman Pro 2 ya, game pertama diawali dengan permainan keta tentara kedua pemain gitu ya, di mana Alwi diajak beradu oleh Nishimoto hingga kedudukan 13-13. Akan tetapi putra Indonesia ranking 10 dunia itu mampu lepas dari tekanan lawan. Alwi langsung mencatatkan 7 poin secara beruntun, merubah kedudukan menjadi 20-13 dan akhirnya merebut kemenangan game pertama. Dominasi ini terus berlanjut di game kedua nih Teman Pro 2 ya. Bahkan seusai pertandingan, Alwi Farhan mengatakan bahwa dirinya senang bisa kembali ke Jepang. Ia berharap dapat membuat memori indah selama perjalanannya di Jepang.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Waktunya santai siang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 dan informasi olahraga lainnya, datang aja dua petinju putri Indonesia yang berhasil memastikan langkah ke babak final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Di mana kemenangan petinju naungan Perbathi ini terasa semakin istimewa gitu ya, karena turut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Di mana dua wakil Indonesia yang melaju ke final adalah Angie Intania Calik dan Dira Artika. Angie tampil di kelas U19 Women's Light Flyweight 45 hingga 48 kg, sementara Dira turun di kelas U19 Women's Feather 57 kg. Dan dalam laga semifinal, Dira Artika berhasil mengamankan kemenangan atas wakil Kazakhstan, Aknur Tursnyali. Hasil tersebut membawa Dira melangkah ke partai puncak dan menjaga peluang Indonesia untuk meraih prestasi terbaik di kategori putri. Sementara itu, Angie Intania Calik juga sukses memastikan tempat di final setelah melewati pertandingan semifinal di kelas 55 and 58 kg. Dengan hasil ini, Indonesia menempatkan dua petinju putri di babak final Asian Boxing Championship 2026.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Setelah gue dari Ellie Goulding featuring Blackbear dengan Worry About Me, teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 51 menit siang hari ini ya. Dan informasi olahraga lainnya datang dari pembalap Indonesia Veda Aga Pratama yang mengaku tak percaya dengan kutukan Marc Marquez atau yang lebih dikenal dengan Marquez Curse di Pertamina Mandalika International Circuit, di mana kutukan Marquez menjadi perbincangan di jagat dunia maya setelah pembalap jawara dunia 8 kali tersebut tidak pernah finish di MotoGP Indonesia selama 4 musim beruntun. Dan terbaru pembalap asal Spanyol tersebut juga sudah berstatus sebagai juara dunia MotoGP 2025 harus kandas setelah masuk ke gravel pada lap awal MotoGP Indonesia 2025. Menurut Veda Ega, sirkuit dengan panjang 4,31 meter atau kilometer tersebut memang menyuguhkan tantangan tersendiri karena memiliki kondisi angin yang cukup kencang karena letaknya di pinggir pantai. Oleh sebab itu, menurut Veda, mungkin menjadi salah satu faktor lain yang membuat Marc Marquez cukup kesulitan untuk bisa tampil finish di Mandalika.

0: di Pro 2.
1: Lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah.

0: FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sate Siang dan mengawali informasi entertain datang dari perhelatan musik Masa Sound The Symphony of the Creative Movement yang digelar di Glass Dome Singapore pada 12 Juli 2026 lalu, menjadi panggung baru bersejarah bagi musisi Indonesia. Di mana Direktur Kreatif Masa Singapore 2026 Satria Gunirta menekankan pentingnya momen diplomasi kreativitas melalui musik antara Indonesia dan Singapura mempertemukan pemerintah, pelaku industri, serta musisi lintas generasi dan daerah dalam satu panggung untuk memperkenalkan wajah baru musik Indonesia kepada dunia tersebut. Dan grup vokal perempuan Marbles menjadi debut internasional mereka di acara tersebut, di mana grup yang dianggotai oleh Quila, Kaika, Beverly, Daniela, dan Tiffany itu mengaku bangga dapat menjadi bagian dari perayaan atas setiap pencapaian Indonesia, terutama Masa adalah ruang di mana kreativitas, keberagaman, dan berbagi cerita bertemu untuk menunjukkan apa yang mampu dicapai ketika melangkah maju bersama.
1: And we're live. Produced by the colleagues. Take one.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti gak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas, berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin, seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 2 lepas tanda waktu 47 menit siang hari ini ya. Dan informasi terup to date nih datang dari Jennie Blackpink yang kembali mencatatkan pencapaian baru setelah meraih posisi tertinggi dalam karir solonya di tangga lagu Billboard Hot 100, teman Pro 2. Di mana prestasi tersebut tuh diraih lewat lagu remix Dracula bersama dengan Tame Impala yang berhasil menembus peringkat kelima pekan ini. Billboard juga mengumumkan bahwa remix Dracula naik ke posisi kelima Billboard Hot 100, di mana tangga lagu tersebut mengukur popularitas lagu-lagu yang paling banyak didengarkan di Amerika Serikat setiap pekannya. Jennie kini menjadi artis K-pop perempuan kedua yang berhasil menembus 5 besar Billboard Hot 100 sepanjang sejarah. Ia menyusul rekan satu grupnya Rosé yang sebelumnya mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi Apa Tuh bersama Bruno Mars. Dan di luar Billboard Hot 100, Dracula mempertahankan posisi pertama pada tangga lagu Pop Airplay selama 2 pekan berturut-turut, di mana tangga lagu tersebut mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu di stasiun radio Top 40 arus utama Amerika Serikat. Buat kamu yang kangen banget sama Jennie dan juga Tame Impala, here we go, Dracula.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTV. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah terus memperkuat ketepatan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran serta integrasi data penerima manfaat secara berkelanjutan, di mana kualitas data penerima manfaat menjadi fokus utama perbaikan pemerintah.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Netflix resmi mengumumkan adaptasi permainan papan legendaris Monopoly menjadi sebuah serial kompetisi. Sebanyak 12 peserta akan bersaing di sebuah Monopoly Town Square berukuran nyata yang dirancang menyerupai dunia permainan aslinya.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Timnas Basket Putri U18 Indonesia menang telak atas Oman pada laga pembuka grup A FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B yang berlangsung di Mibitur Stadium Bangkok Senin lalu. Indonesia langsung mendominasi sejak kuarter pertama dan tidak memberi banyak ruang bagi Oman untuk mengembangkan permainan. Oman bahkan tidak mencetak poin pada kuarter keempat. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di sore ceria.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria. Sore ceria.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gak kerasa sudah di sore ceria aja ya. Tapi kamu masih ditemenin sama BTB yang pasti bakalan bikin semangat di sore hari kamu teman Pro 2. Dan menyikapi perubahan aktivitas Gunung Anak Krakatau belakangan ini, ada kabar yang sangat menenangkan nih teman Pro 2 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten. Mereka memastikan kalau sistem peringatan dini tsunami alias Early Warning System sudah bersiaga penuh di 28 titik di sepanjang pesisir pantai Banten. Dan langkah mitigasi ini disiapkan secara matang untuk mempercepat penyebaran informasi darurat kepada masyarakat jika terjadi gejala alam yang tidak diinginkan. Kepala Pelaksana BPBD Banten, Bapak Lutfi Mujahidin menegaskan, kalau aktivitas sirine peringatan dini itu punya prosedur yang cukup ketat teman Pro 2, di mana tombolnya memang ada di posko BPBD, tapi sirine baru akan dibunyikan setelah ada rekomendasi resmi dari BNPB. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ada di pesisir pantai nggak perlu cemas ya, atau parno berlebihan. Dan selain sirine, BPBD juga mengoptimalkan pos komando yang terhubung ke jaringan desa tangguh bencana, Balawista, hingga grup WhatsApp komunikasi warga untuk membagikan update berkala. Peta kawasan rawan dan juga jalur evakuasi terus dievaluasi secara berkala. Makanya yuk kita tetap tenang aja teman Pro 2, jalani aktivitas seperti biasa dan selalu saring informasi resmi dari PVMBG maupun BPBD Provinsi Banten.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan ini ada kabar yang sangat amat melegakan nih untuk kelancaran mobilitas kita, khususnya untuk kamu warga Kabupaten Tangerang. Karena masyarakat menyambut gembira langkah cepat pemerintah Provinsi Banten yang sedang melaksanakan rekonstruksi Jalan Teluk Naga Dadap, di mana pembangunan jalan dengan rekonstruksi beton ini diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, menekan risiko kecelakaan sekaligus mengurangi kemacetan yang selama ini sering dikeluhkan oleh warga sekitar akibat jalanan yang rusak parah. Gubernur Banten Andra Soni kemarin hari Selasa baru aja meninjau langsung ke lokasi proyek. Beliau menegaskan kalau penanganan Jalan Teluk Naga dan Dadap ini menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Banten di tahun anggaran 2026. Untuk tahap awal di APBD murni ini, Pemprov menggelontorkan dana sekitar 6 miliar rupiah untuk membenton 750 meter jalan yang rusak berat dan bakalan dilanjutkan kembali di APBD perubahan dengan nilai 11 miliar rupiah. Dengan total jalan yang dibidik untuk diperbaiki secara bertahap mencapai 8 km loh Teman Pro 2. Nah, berhubung proses pengerjaan masih berlangsung, Pak Gubernur mengimbau agar para pengguna jalan tetap berhati-hati saat melintas dan mohon dukungannya supaya proyek ini bisa lekas rampung.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Sono lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, teman Pro 2, menemani kamu di jam 3 lepas tanda waktu 52 menit sore hari ini. Dan ada kabar lain nih, teman Pro 2, yang sangat menyejukkan hati dan juga membawa angin segar untuk kesejahteraan sosial masyarakat desa kita, di mana pemerintah Kabupaten Serang baru aja meluncurkan program jaminan sosial yang sangat berpihak pada rakyat, yaitu program Satu Desa 100 Pekerja Rentan, di mana peluncuran keren ini dilaksanakan hari Selasa lalu di lapangan tenis indoor dan juga dirangkaikan dengan penyerahan simbolis bantuan honorarium bagi pimpinan serta anggota RW dan RT se-Kabupaten Serang. Lewat program kolaboratif bersama BPJS Ketenagakerjaan ini, pemerintah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi lebih dari 30.600 pekerja rentan di desa-desa. Pembiayaannya sendiri didukung penuh secara inklusif lewat APBD Kabupaten Serang dan juga anggaran pemerintah desa, di mana jaminan yang diberikan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian yang diharapkan bisa menjadi bantalan ekonomi sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di daerah.

Yo, teman Pro 2, balik lagi di Speak Bola bareng gua Nandu dan teman AI gua dari ChatGPT Timmy. Nah, pertandingan semifinal yang paling ditunggu akhirnya selesai juga nih, teman Pro 2. Spanyol ini berhasil ngamanin tiket ke final Piala Dunia 2026 ya, setelah ngalahin Prancis dengan skor 2-0. Kalau jujur, gua nggak terlalu kaget ya Spanyol yang menang, teman Pro 2. Tapi yang bikin gua salut itu, mereka itu bener-bener tampil lebih siap aja di mata gua. Dari awal pertandingan, mereka kelihatan tenang, berani pegang bola, dan hampir nggak kasih kesempatan Prancis ya buat ngembangin permainan. Padahal Prancis itu turun dengan pemain-pemain yang kualitasnya juga luar biasa ya. Ada Mbappe, Dembele, Michael Olise, sampai

Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, teman kedua kita lanjut di Speak Bola dan gua mau langsung ke Timi aja nih ya. Tim, menurut lo apa sih faktor terbesar nih yang bikin Spanyol itu bisa tampil sedominan itu? Apa karena permainan kolektif mereka yang emang lagi luar biasa? Atau justru Prancisnya nih yang gagal nemuin ritme permainannya?
1: Kalau menurut gua, Spanyol menang karena mereka berani main dengan identitas mereka sendiri, Nandu. Lihat aja di lini tengah. Rodri sama Fabian Ruiz benar-benar nguasain tempo permainan. Begitu mereka nyaman megang bola, Prancis jadi lebih sering ngejar daripada nyusun serangan. Terus Dani Olmo juga pinter banget nyari ruang di belakang Tchouaméni sama Rabiot. Jadinya setiap Spanyol bangun serangan, selalu ada opsi buat ngasih umpan ke depan. Sementara di Prancis, Mbappe memang tetap berbahaya, tapi suplai bolanya minim.

0: Dembele, Olise, sama Barcola juga nggak banyak dapat situasi satu lawan satu yang biasanya jadi senjata mereka. Jadi menurut gue ini bukan karena Prancis main jelek, tapi Spanyol emang berhasil bikin mereka nggak bisa main sesuai gaya mereka. Dan itu yang menurut gue jadi kunci kemenangan Spanyol.
1: Gue juga ngelihatnya gitu sih, Tim. Menurut gue kuncinya tuh ada di lini tengah ya. Rodri sama Fabian Ruiz itu benar-benar bikin permainan Spanyol tuh hidup menurut gue. Mereka tuh tenang banget pas pegang bola. Jadi Prancis itu susah gitu buat ngerebut penguasaan bola. Bahkan Dani Olmo juga sering banget ya nemuin ruang kosong nih buat nerima bola. Sedangkan di kubu Prancis, Tchouaméni sama Rabiot menurut gue kurang bisa ngimbangin permainan Spanyol ya. Jadi Mbappe tuh sering nunggu bola di depan, sementara Dembele, Olise sama Barcola itu jadi apa namanya nggak terlalu banyak dapat peluang gitu buat nyerang. Makanya menurut gua hasil 2-0 ini bukan kebetulan, Timi. Spanyol menang itu karena mereka benar-benar nguasain jalannya pertandingan. Mereka tahu kapan harus sabar, kapan harus mempercepat serangan, dan hampir nggak pernah panik gitu. Walau lawannya itu tim sekelas Prancis. Buat gua kemenangan ini juga nunjukin ya kalau Spanyol itu sekarang bukan cuman tim yang enak ditonton, tapi juga tim yang paling siap nih buat jadi juara Piala Dunia 2026 sejauh ini.
0: Setuju, Nandu. Dan ada satu hal lagi yang menurut gua bikin Spanyol beda di pertandingan ini, yaitu kerjasama antar lini mereka. Lihat aja, waktu Rodri atau Fabian Ruiz pegang bola, Dani Olmo langsung nyari ruang. Di sisi kanan ada Lamine Yamal yang terus berani duel, sementara Alex Baena juga rajin turun bantu bangun serangan dari kiri. Jadi Spanyol itu nggak pernah bergantung sama satu pemain. Kalau Lamin dijaga ketat, masih ada Dani Olmo. Kalau jalur tengah ditutup, mereka pindahin bola ke sisi lain. Permainannya ngalir terus. Sedangkan Prancis justru kebalikannya. Begitu Mbappe ruang geraknya dipersempit, serangan mereka jadi lebih gampang dibaca. Dembele sama Olise juga beberapa kali kehilangan bola karena langsung dikepung pemain Spanyol. Menurut gua, pertandingan ini jadi bukti kalau sepak bola modern bukan cuma soal punya pemain bintang, tapi soal siapa yang punya kerjasama tim paling rapi. Dan di semifinal ini, Spanyol jelas unggul di aspek itu.
1: Oke, teman kedua, ini udah seru nih pembahasannya ya. Spanyol berhasil nunjukin ya kalau permainan kolektif itu masih jadi senjata paling ampuh buat ngalahin tim yang isinya tuh bintang ya, contohnya kayak Prancis. Nah, menurut kamu gimana, teman kedua? Apa Spanyol emang pantas lolos ke final? Atau justru Prancis nih yang tampil di bawah ekspektasi?

0: Yes, balik lagi Tommy Pradua di Speak Bola. Kalau tadi kita udah ngebahas kenapa Spanyol bisa tampil lebih dominan, sekarang gue pengen bahas dari sisi pemainnya nih, Tommy Pradua. Karena menurut gue kemenangan Spanyol ini bukan cuma soal taktik, tapi juga soal siapa aja nih yang berani ambil peran di pertandingan besar. Kita lihat, Rodri tetap tenang ngatur permainan, Fabian Ruiz juga kerja keras banget di lini tengah, Dani Olmo juga pinter nyari ruang, terus Lamine Yamal lagi dan lagi ya teman-teman dua, nunjukin kalau umur muda bukan halangan buat tampil di semifinal Piala Dunia. Sementara di kubu Perancis, pemain-pemain yang biasanya jadi pembeda, menurut gue justru nggak terlalu kelihatan ya. Mbappe dijaga ketat, Dembele susah dapat ruang, Michael Olise juga nggak banyak bisa bikin peluang. Nah, Timmy, menurut lo, siapa sih yang paling layak disebut sebagai pemain terbaik nih di pertandingan ini? Siapa menurut lo yang benar-benar jadi pembeda sampai akhirnya Spanyol itu bisa menang dan lolos ke final?
1: Kalau buat gue sih, pemain terbaik di pertandingan ini jatuh ke Rodri, Nandu. Karena dia mungkin nggak bikin gol atau assist, tapi hampir semua serangan Spanyol dimulai dari dia. Cara dia ngatur tempo, milih kapan harus main cepat atau pelan, itu bikin Prancis susah banget ngerebut kendali permainan. Terus gue juga harus kasih kredit ke Dani Olmo. Pergerakannya tanpa bola bikin lini belakang sama lini tengah, Prancis sering bingung, dia terus cari ruang. Jadi Rodri sama Fabian Ruiz selalu punya opsi umpan ke depan. Dan jangan lupa Lamine Yamal. Walaupun usianya masih muda, dia main tanpa ban. Setiap pegang bola selalu berani ngajak duel dan bikin pertahanan Prancis nggak bisa santai. Kalau disuruh milih satu pemain terbaik, gue tetap pilih Rodri. Tapi kalau ngomongin tiga pemain yang paling berpengaruh buat kemenangan Spanyol, menurut gue ya Rodri, Dani Olmo, sama Lamine Yamal.
0: Gue setuju nih sama pilihan lo, Timmy. Tapi kalau gue justru pengen kasih sorotan lebih ke Fabian Ruiz ya. Karena menurut gue, dia kerjanya mungkin nggak terlalu kelihatan di statistik. Tapi perannya tuh besar banget di mata gue. Dia rajin nutup ruang, bantu Rodri waktu Prancis mulai ngepres, dan pas Spanyol nyerang, dia juga berani nih buat maju jadi opsi umpan. Terus yang gue suka, Spanyol itu mainnya nggak buru-buru, Timmy. Rodri sama Fabian Ruiz tuh bener-bener bisa bikin alur bola itu muter dengan tenang ya, sampai akhirnya tuh nemu celah. Makanya Prancis jadi capek sendiri ngejar bola. Dan satu lagi, menurut gue Lamine Yamal juga makin nunjukin kalau dia bukan sekedar pemain muda yang lagi viral doang ya. Di pertandingan sebesar semifinal sih, dia tetap pede minta bola, berani duel, dan beberapa kali bikin Digne itu kerepotan. Jadi menurut gue kemenangan Spanyol ini nggak lahir karena satu pemain aja, teman Pro 2, tapi karena hampir semua pemainnya itu ngerti nih peran masing-masing. Itu menurut gue yang bikin mereka itu sekarang layak banget ada di final.
1: Dan menurut gue, itu yang bikin Spanyol sekarang layak disebut sebagai favorit juara, Nandu. Karena mereka punya semuanya. Lini belakang solid, lini tengah bisa ngontrol pertandingan, terus lini depannya juga efektif. Yang paling penting, mereka nggak bergantung sama satu pemain. Kalau Lamine Yamal dijaga ketat, masih ada Dani Olmo. Kalau Dani Olmo nggak dapet ruang, masih ada Fabian Ruiz atau Oyarzabal yang bisa muncul jadi pembeda. Jadi lawan mereka bakal susah nebak serangan datang dari mana. Sementara Prancis menurut gue tetap tim yang luar biasa. Mereka cuma ketemu lawan yang memang lagi ada di performa terbaiknya. Kekalahan ini pasti jadi pelajaran buat mereka sebelum perebutan tempat ketiga. Nah, yang menarik sekarang, tinggal kita tunggu siapa yang bakal jadi lawan Spanyol di final. Siapapun yang lolos nanti, mereka harus siap menghadapi tim yang lagi main dengan rasa percaya diri tinggi banget. Jadi menurut gue, Spanyol udah ngirim pesan ke semua tim yang tersisa. Kalau mau jadi juara dunia, kalian harus bisa ngalahin mereka dulu.
0: Oke, Timmy, seru banget obrolan kita kali ini. Selamat buat Spanyol ya yang berhasil melangkah ke final Piala Dunia 2026. Tapi perjalanan mereka masih belum selesai, teman-teman dua, karena satu laga lagi bakal nentuin nih siapa yang jadi juara dunia. Gua Nandu bareng sama Timmy pamit undur diri, sampai ketemu lagi teman-teman dua di Speak Bola berikutnya.
2: Speak Bola.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzi ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

Lemon Tang by Hearts to Hearts, teman Pro 2 menemani kamu di jam 4 lepasan waktu 45 menit sore hari ini. Dan ini ada informasi trip to date. Mungkin kamu udah rada-rada kesel gitu ya, keponakan atau mungkin sepupu atau mungkin anak kamu sendiri. Kan kita enggak ada yang tahu ya teman Pro 2 ya. Siapa tahu Gen Z di sini juga sudah menikah gitu kan. Jadi ini ada kabar dari salah satu perusahaan teknologi yang resmi katanya meluncurkan AI student phone dengan ponsel khusus anak yang dirancang untuk mendukung kegiatan belajar tanpa gangguan game. Di mana harganya tuh sekitar 800 ribuan aja loh teman Pro 2. Di mana perangkat ini juga dibekali fitur AI, kontrol orang tua hingga pelacak lokasi secara real time. Jadi selain untuk menghibur anak-anak gitu ya, handphone ini juga atau smartphone ini juga bisa difungsikan sebagai tracking mode gitu ya, atau untuk mengontrol sejauh mana sih anak-anak kita main gitu kan. Dan sebenarnya kalau dari bentuk ini yang unik teman Pro 2, karena bentuknya tuh mirip banget sama handphone jadul. Jadi tampilannya tuh mirip sama handphone jadul ketimbang smartphone kayak sekarang, dan dengan layar sentuhnya tergolong sangat amat mungil, hanya berukuran 1,83 inci tapi sudah dilindungi oleh kaca panda yang tahan benturan serta mendukung input tulisan tangan. Wih, keren banget ya teman Pro 2, HP sekecil itu tapi udah bisa tulisan tangan gitu ya. Dan HP ini dibekali dengan kapasitas baterainya 1850 mAh dan sudah mendukung jaringan 4G standar. Ini juga HP yang bisa digunakan untuk mengerjakan PR, mencari bantuan. Jadi bisa menggunakan fitur AI suara atau asisten suara teman Pro 2. Jadi anak-anak tinggal ngomong aja, nanti bisa dibantu nih sama handphone ini. Kira-kira kalau kamu teman Pro 2, apakah tertarik untuk membeli handphone ini? Jadi ini kan bisa ngebantu anak-anak kamu dibandingkan nanti mainnya game mulu gitu kan, buang-buang waktu. Ini bisa jadi salah satu opsi menarik sebetulnya teman Pro 2 ya. Kira-kira kalau kamu mau beli nggak, boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2Bantan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa depan.

Let's listen to me quit.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

106.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gak kerasa sudah masuk di Hit Shuffle nih. Untuk menemani perjalanan pulang dari kantor atau dari kampus kamu, kamu bisa request di program Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026 di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Banten.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di sore hari ini ya. Dan sudah masuk nih untuk request tadi dari Uli katanya. Uli pengen dengerin Kahitna featuring dengan Monita dengan judulnya Titik Nadir. Selain itu ada juga dari Aku Punama katanya pengen dengerin Kim featuring dengan Nabila Taqiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Selain itu ada juga request lagi nih teman Pro 2 masuk dari sebentar. Hans katanya, Hans pengen dengerin Rumah ke Rumah oleh Hindia. Dan selanjutnya ada dari Iva. Iva pengen dengerin Bebe Rexha dengan judulnya I'm a Mess. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten. Kalau gitu kita mulai dengan requestannya Uli dari Kahitna featuring Monita, Titik Nadir.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Ayah.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan kita sudah masuk lagi di Hit Shuffle. Dan ini requestnya best banget. Hari ini lagi rame banget nih Teman Pro 2 ya. Sudah masuk lagi nih dari Fatih. Katanya pengen dengerin Lana Del Rey dengan judulnya Take Me Home Country Road. Alright, katanya lagi kangen rumah. Semangat ya yang lagi di Friends. Dan jaga kesehatan selalu, katanya lagi panas banget gitu ya di Prancis ya Teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari Langs. Katanya Langs pengen dengerin About You-nya The 1975 katanya. Pengen dengerin itu juga boleh banget. Dan selain itu ada juga dari Uli. Uli pengen dengerin satu lagu dari The Weeknd dengan Cry For Me. Kalau gitu kita langsung mulai aja nih Teman Pro 2 dari Fatih yang jauh di Prancis. Here we go dengan Lana Del Rey, Take Me Home Country Road.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia. Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Sore ceria.
6: Sore ceria.
5: Sore ceria.
6: Sore ceria.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di sore ceria ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Ada dari Nadia. Nadia pengen dengerin Bensi Hombing dengan Sama-sama Menunggu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Tika. Tika katanya pengen dengerin Icon yang Love Scenario. Alright, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist sih Teman Pro 2. Another one datang juga dari Vicky. Vicky pengen dengerin Finn dengan judulnya Nyaman. Dan selain itu ada juga dari Fatia. Fatia pengen dengerin Charlie Puth dengan judulnya Dangerously. Alright Teman Pro 2, buat kamu juga masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung ya di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101,6.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: sih.
1: Masih di Hit Shuffle bareng BTB Teman Pro 2 ya, dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu sore hari ini. Datang dari Farhan. Farhan pengen dengerin The Winner dengan lagu Cinta katanya. Alright. Sudah juga kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Fatia. Fatia pengen dengerin John Somi yang judulnya Birthday. Selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Ashira Zamita yang judulnya Cintaku Kini. Dan selain itu ada juga dari Nadif. Nadif pengen dengerin Hugh Jackman dengan The Greatest Show. Alright Teman Pro 2, masih bisa banget nih, masih ada sisa 25 menit untuk kamu request lagu terbaik ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2bantan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

The Greatest Show Taman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin oleh Nandu Putra di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye Taman Pro 2.

Sekarang waktu info per 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun per 2. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna memberikan pembekalan anti korupsi kepada peserta kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD angkatan 3 yang diikuti 25 kepala daerah. Gubernur Lemhanas HAM Aceh Hasan Syazili mengatakan materi anti korupsi menjadi bagian dari rangkaian pendidikan yang berlangsung pada 15 sampai 28 Juli 2026. Menurut Aceh, pembekalan tersebut bertujuan memperkuat integritas kepala daerah agar mampu menjalankan pemerintahan yang bersih, mengutamakan pelayanan publik, serta mencegah praktik korupsi.

Beralih ke kabar selanjutnya yang datang dari Jennie Blackpink, teman Pre2 yang kembali mencatatkan pencapaian baru setelah meraih posisi tertinggi dalam karir solonya di tangga lagu Billboard Hot 100. Prestasi tersebut diraih melalui remix lagu Dracula bersama Tame Impala yang berhasil menembus peringkat 5 pekan ini. Billboard mengumumkan bahwa remix Dracula naik ke posisi kelima Billboard Hot 100. Tangga lagu tersebut mengukur popularitas lagu-lagu yang paling banyak didengarkan di Amerika Serikat setiap pekannya.

0: Dan informasi ketiga, tahun kedua NCT 127 resmi memperpanjang kontrak eksklusif dengan SM Entertainment setelah pengumuman resmi disampaikan agensi. Keputusan itu menegaskan kelanjutan kerjasama grup dengan agensi yang telah menaungi perjalanan mereka sejak debut. SM Entertainment mengonfirmasi Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, dan juga Haechan telah memperbarui kontrak eksklusif bersama perusahaan. Agensi menyatakan perpanjangan kontrak mencerminkan kekompakan para anggota serta hubungan saling percaya yang terus terjalin. Agensi menjelaskan perpanjangan kontrak berlangsung berdasarkan kerjasama yang telah dibangun para anggota selama bertahun-tahun. Sekian untuk Info Pro 2 hari di tahun Pro 2. Sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: Halo semuanya.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Brodua di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
1: Berbeda ya.
0: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
1: Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Pomro 2 seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes.
0: Bareng sama
1: The Masi.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow.
3: Inggris.
1: Oh, Inggris.
0: Inggris.
1: Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. MU ya, soalnya Inggris. Kalau karena Mbak?
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Lagi sedih. Kaki.
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk aja itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Woi, Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
4: ya. Sebab Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Pemain, 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Pemain, Luis Figo.
0: Ini mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh.

0: nanti kalau final kan.
1: Kalau final, kalau kan.
0: Kalau final.
2: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
2: Banyak
1: banget. Gokil.
2: Emang nih zaman-zaman gue kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
2: Tapi
1: lagu-lagunya.
2: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
2: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
0: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan okay. Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
2: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
0: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi emang bahkan si Ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
0: kita gitu.
1: Oke.
2: Banget deh.
0: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
0: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
2: Iya.
0: Memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya.
2: Yeah.
0: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan seperti itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Yeah, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
2: Pasti.
0: Teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
2: Cilduk internasional.
1: Gokil. Benar.
2: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk Cafe gitu namanya. Bisa
1: aja.
2: Karena
1: gak bisa. Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
0: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
2: Yes.
0: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musika itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Di industri ya musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Fi.
2: Iyalah.
1: Bener.
2: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
0: Tahun 2003?
2: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
2: Sorry, teman bro.
0: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
2: Iya, aku 2000.
0: 2000, oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
2: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
0: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
2: bikin,
1: di
2: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
3: Itu salah satunya.
1: Ternyata ya.
2: Bener ya.
0: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Bener.
0: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Benar.
0: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
2: Nah,
0: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin bahwa kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang

0: siapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, yeah. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga apa kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi
1: oke,
0: okay. Nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
2: Oke.
0: Okay. Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya, jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain, jadi
1: udah jadi semua. Ya,
0: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
1: Yes. Wow.
0: Yang memang mengelola lagu-lagu kita punya music distribution sendiri gitu, jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen. Gitu.
1: Running sendiri berarti ya.
2: Seru. Benar.
1: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
0: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
1: Iya benar juga sih.
0: Ngumpulin.
2: Nabung ya.
1: Apa yang gocha pertama kemarin? Gak ada ya.
0: Kita gak gocha kan.
3: Berapa tuh?
1: Berapa
3: tuh?
0: 2.000.
1: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, yes. Sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
0: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu okay. Itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu juga Side by Side.
2: Yes. Oke.
0: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
1: Iya.
0: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari musika gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa.
1: Iya.
0: Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
1: Yes.
0: Jadi kayak cobain yuk gitu, apa bikin lagu bahasa Inggris gitu, maksudnya
1: terus sih
0: gimana responnya ya, kita ya udah kita bikin aja gitu.
1: Iya.
0: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
1: Oke.
0: Gak ada pilihan yang gak suka banget pokoknya kalau bisa.
1: Amin lah ya.
2: Amin harus suka banget gitu.
1: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
2: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di, berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
0: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya. Karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya, yang sangat pop. Alat gitu ya. Tiba-tiba ada satu. Sebenarnya kita di album yang ke-7 tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
1: Album
0: Time tuh udah mulai agak.
2: Agak ini.
0: Banyak ya, yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga. Dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full Inggris.
1: Wow.
0: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun, apa kayak Cinta Imunku lagi gitu.
1: Yeah.
0: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga, banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini. Karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Yes. Jadi kayak yaudah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga gak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
1: Itu dia.
0: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
1: Yeah.
0: Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu produsernya Coldplay juga di album ke-3 dan ke-2. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Sweet dan lain-lain. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
1: Oke.
0: Okay. Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
1: Wow.
0: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
1: Ih,
0: mudah-mudahan
1: sabar ya.
2: Amin.
1: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
0: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
1: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
2: Aduh lama ya.
0: Koin kita masukin kaleng.
1: Benar. Pakai celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
2: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Masuk yang terbaru nih.
1: Ini dia nih.
2: Our Own tentunya.
1: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
2: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Kalian lagi tepuk tangan untuk The Masih.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga ikonik banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
1: iya.
2: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa dari colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya,
3: kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang satu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Ini kayak itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Bener. Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main-main.
1: Pernah.
4: Soal kertas kita.
1: Lipat-lipat
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita gak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: hal
4: yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Okay, wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock Festival.
4: Dan lain-lain.
1: Okay, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sedikit, sesuatu ya. Yang
3: apa tuh? Apa yang paling pasti ya?
1: Bukan, itulah.
2: Yang riset ya? Bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
3: Pernah tuh orang game kayak gitu. Paling tuh jarang gitu.
1: Oh, enggak, itu pasti udah pernah ya?
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya?
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: bulannya pakai itu tuh.
1: Bulannya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
2: Okay.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Sorry, no question. Okay. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke. Okay.
0: Luar itu kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan, boleh. Lanjut.
1: Nama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: No. Oh, ya berarti no. Musisi dia.
0: Oh, oke, okay, terakhir. Okay,
1: terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini nggak suka bentar, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto nggak?
0: Oh, suka makan soto nggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto,
1: seroto,
3: seroto. Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
3: Seroto. Suka
2: nggak? Bukan. Saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, tapi kita kasih cluenya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Cluenya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga, oke. Okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh boleh.
0: Bakar
1: boleh.
0: The Massive boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke. Diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot. Bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Wah. Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung tebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apa Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
2: Yes.
0: Benar. Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
3: Bisa gitu dong Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: katanya. The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, apa aja benar.
3: Oke. Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke. Okay,
1: berarti
0: nice.
1: Bisa dibilang saksi perjuangan The Massive juga ya.
3: Pasti itu.
0: Pasti ya? Yang produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu,
0: Pak. Eh, kenapa?
3: Ding. Tembus suara.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bass lewat, ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu. Benar
0: sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Benar.
0: Nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini, go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya. Sudah kutulus dengan cum laude. Oke. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung. Oh Kang Capung.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke.
3: Okay. Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Oh, wow. Oke.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: awal
3: tahun.
1: Awal tahun ya.
0: Ya
1: oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal diganti sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On or on.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Ngobrol lagi.
1: Halo. Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong,
0: Taiwan Jakarta.
1: Nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, ini kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tawa. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, okay, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Hey, Tamer Doblek lagi di 100,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Tadi kamu udah diajak seru-seruan bareng Music Live Chat ya, bareng RRI Prodo Jakarta, dan tentunya di situ ada The Massive ya, teman Prodo, salah satu band yang menemani masa-masa kecil mungkin. Masa-masa remaja, masa-masa kita masih alay gitu ya. Anyway, sekarang balik lagi bareng sama gue Nandu yang bakal nemenin kamu sampai larut malam, dan kita langsung sampai ya di segmen Jaga Malam, teman Prodo, kayak biasa di Jaga Malam ini. Nanti gue bakal angkat topik yang bisa jadi bahan obrolan kita lah ya malam-malam kayak gini, Taman Pre 2. Tapi tentu aja topiknya, kalau kamu mau curhat juga boleh banget ya. Siapa tahu curhatan kamu bisa jadi pembahasan yang seru juga gitu ya, kalau kita obrolin. Dan tentu aja masih boleh banget buat kamu yang mau request lagu di hari ini, Taman Pre 2 ya, tanggal berapa nih? Tanggal 15 Juli 2026 ya. Langsung aja kirim semua cerita seru kamu dan juga requestan lagu malam versi kamu ke WhatsApp kita di 0811451016, atau bisa juga lewat Instagram di @rrn_pro2banten.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

patah hati bukan episode menarik untuk diulang.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Tahun kedua jarang-jarang banget nih ini di juga malam hari ini. Biasa kan gue yang buka topik ya, topik bahasan yang seru, yang relate gitu ya sama kondisi anak muda. Tapi kali ini kayaknya topiknya gue ambil dari salah satu curhatan atau cerita dari teman Pro 2 nih, udah mampir teman Pro 2 ya. Ini dari Kak Galang di Ciracas, katanya, "Halo Kak, gue udah lulus kuliah dan sekarang lagi galau banget," katanya. "Ada tawaran kerja yang gajinya lumayan tapi gak sesuai jurusan. Di sisi lain gue pengen nunggu pekerjaan yang sesuai skill dan passion, tapi takut malah nganggur lama. Menurut kakak dan teman Pro 2, mending ambil kesempatan yang ada dulu atau tetap nunggu pekerjaan impian?" Thank you banget buat Galang-Gilang tadi ya, sorry ya salah sebut nama. Kayaknya ini gak bisa langsung gue jawab. Gue bakal balik lagi tanya ke kamu semua teman Pro 2, biar ini obrolannya makin panjang nih, soal ambil kesempatan dulu atau tetap nunggu pekerjaan impian ya. Ini konteksnya soal cari kerja ya teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya jawaban yang wise, yang bijak, atau punya pengalaman yang relate, pernah gitu mengalami di kondisi ini, terus tahu nih pilihan yang terbaik tuh yang mana dulu nih gitu ya, langsung aja kirim teman Pro 2, nanti bakal gue bacain satu-satu ya. Kita sama-sama bantu Gilang nih yang lagi bingung mau ambil pekerjaan yang udah ada depan mata atau masih nyari nih yang sesuai sama passion ya. Langsung aja kirim teman Pro 2 semua saran dan jawaban kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: I promised I'd get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Kita masih lanjut di Jaga Malam Tahun Kedua dan masih lanjut juga ya tadi ngebahas soal tema obrolan kita di Jaga Malam ini. Ini berangkat dari salah satu curhatan sih soal karir ya Tahun Kedua. Jadi tadi ada Tahun Kedua ya Gilang yang sempat nanya, bingung nih mau pilih kerjaan yang udah ada di depan mata nih, ada tawaran atau nunggu dulu kerjaan yang sesuai sama passion gitu ya. Dan udah ada beberapa mungkin bisa dibilang kayak respon atau mungkin POV lah ya dari teman-teman Kedua. Thank you banget yang udah kirim-kirim nih ya. Yang pertama ini dari Kak Zahra, katanya kalau kata Zahra sih, kalau aku sih ambil kerja yang udah ada dulu. Pengalaman itu penting banget, siapa tahu nanti justru dari situ ketemu relasi atau kesempatan yang lebih sesuai sama passion. Terus next, ini dari Kak Dila ya. Menurut saya diterima aja dulu kerjaannya, tapi jangan berhenti cari lowongan yang sesuai jurusan katanya. Jadi tetap ada pemasukan sambil mengejar impian. Terus yang terakhir, ini dari 081-777-31 sekian katanya, kalau kondisi keuangan masih aman dan keluarga mendukung, gak ada salahnya nunggu pekerjaan yang sesuai passion, biar nanti kerja juga lebih enjoy dan berkembang ya. Thank you banget yang udah kirim-kirim POV atau responnya, semoga bisa ngebantu Gilang tadi ya. Tapi Tahun Kedua ini bukan cuma buat Gilang, buat kamu semua mungkin yang ada di fase atau di apa ya, di momen yang sama gitu ya, masalah yang sama dihadapin sama Gilang. Kalau ini jawabannya tergantung sih menurut gue ya Tahun Kedua, kalau kamu secara finansial ya masih aman-aman aja gitu ya, nggak yang struggling gitu, yang struggle ya nggak wajib sih ambil kerjaan dulu gitu ya Tahun Kedua. Kalau again ya, kalau finansial kamu memang masih kuat lah kayak gitu ya. Tapi kalau secara finansial, secara kondisi kamu struggle gitu ya, kamu tuh ya survive gitu ya, gak ada salahnya buat ambil kerjaan yang udah ada di depan mata, tawaran di depan mata, karena itu kesempatan. Yang mana kesempatan sekarang di zaman indeks ekonomi gitu ya, udah susah banget ya apalagi kerjaan Tahun Kedua. Banyak banget orang-orang, gak cuma di sekitar gua, pasti di sekitaran kamu juga, yang dia tuh udah apply sana sini tapi tetap belum bisa dapat tawaran. Sedangkan kamu udah dapat tawaran, ya nggak ada salahnya buat dicoba dulu sekalian itu nyari pengalaman. Dan tadi bener ya kata Dila tadi kalau nggak salah ya, nyari link gitu ya, ada link gitu, Zahra tadi ya, siapa tuh ketemu link relasi kenalan yang bisa jadi jalan buat karir kamu itu berkembang gitu ya. So Tahun Kedua, mungkin itu aja kali ya topik soal karir di Jaga Malam hari ini. Mudah-mudahan siapapun kamu di sana cepet dapat kerjaan ya. Amin. Next Tahun Kedua, jangan kemana-mana dulu karena Jaga Malam bakal masih lanjut dan kita bakal ngobrolin hal-hal yang relate lagi ya sama kondisi-kondisi anak muda indis ekonomi ya. Dan gue juga reminder lagi, masih banyak waktu buat kamu yang mau kirim curhatan ataupun request lagu. Tinggal kirim aja ke WhatsApp di 081 11 45 1016.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Oke, balik lagi di 101,6 Radio Bandung, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita agak sedikit nih ya, ubah topik bahasan kita di jaga malam kali ini, teman perdua. Ini gak kerasa udah mau jam 9 aja nih. Gimana kabar kamu, teman perdua, di jam 9 ini masih semangat gak nih buat curhat-curhat, buat kirim-kirim lagi POV ya, harus kasih. Masih semangat, apalagi Gen Z kan biasanya jam-jam segini tuh jam-jam semangat ya. Emang ada ya jam segini Gen Z? Udah ada yang ngantuk. Ya kalau udah ngantuk ya tidur sih, gak apa-apa, tahun kedua. Anyway, topik yang bakal gue bahas di kali ini ya, di jam 9 nanti, mungkin sampai jam 10 gitu ya, itu soal passion ya. Karena tadi kita sempat singgung ya soal passion ini di topik sebelumnya. Jadi lebih tepatnya, gue tuh mau tanya ke kamu semua, tahun kedua, setiap manusia itu kira-kira wajib gak punya passion gitu ya? Harus banget gak nih ada? Harus banget gak nih ada dari kita tuh mungkin masih kecil gitu ya? Atau kalau muncul passionnya di umur-umur sekarang 20-an itu udah termasuk telat atau belum menurut kamu ya? Tahun kedua bebas, namanya POV, jadi kamu boleh kirim aja pendapat kamu ya, dan tentu aja boleh banget request lagu juga sekalian. Kalau kamu request lagu plus kirim POV juga makin bagus, biar jaga malam kita gak kerasa nih, tahun kedua ya. Jadi gue masih tungguin nih, langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 081 945 1016.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O

0: maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
3: Sebelum lanjut, makin larut nomor 2. Ini ada requestan lagu yang datang ke WhatsApp kita nih ya. Ini yang pertama dari 0821-2344 sekian. Minta diputerin lagunya Billie Eilish yang Bird of a Feather. Yang mana judul ini kalau kita diterjemahin sih agak lucu ya. Namanya Tom Prodi debat. Thank you banget yang udah request nih ya. Nanti bakal gue puterin next. Ini ada requestan juga dari Kak Kamal ya. Minta diputerin lagunya 420 featuring Cerita Utami yang Mangu. So, Tom Prodi 2 kita dengerin dulu nih lagu yang udah di request di malam ini.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gua mau ajak kamu sedikit intermezzo dulu, ice breaking dulu di Jaga Malam kayak biasa teman Pro 2 ya. Karena biasanya kalau makin malam tuh obrolan makin ringan, ringan aja gitu ya teman Pro 2. Jangan makin berat lah. Kasihan nanti malam makin overthinking. Jadi teman Pro 2, di intermezzo ini gua mau kasih tahu ke kamu, mungkin ini bisa jadi salah satu calon-calon film yang bisa kamu tonton sih, film bagus sih menurut gue ya. Kayaknya nih teman Pro 2, jadi ini tuh film misteri yang judulnya tuh Otopsi ya, Dead Body Can Talk. Wah, dari judulnya ini udah serem banget ya gak sih teman Pro 2? Autopsi Dead Body Can Talk, sebuah jasad yang bisa berbicara. Ngeri tuh. Yang siap menyapa penonton Indonesia tahun Pro 2 di tanggal 3 September ya 2026. Dan film ini tuh bakal tayang di bioskop seluruh Indonesia dengan menghadirkan kisah forensik penuh teka-teki. Jadi buat kamu yang mungkin kerja di rumah sakit gitu ya, atau punya teman, punya keluarga yang kerja di rumah sakit, ini relate banget dan menarik banget nih buat ditonton gitu ya. Nah, trailernya sendiri ini berdurasi 2 menit 25 detik ya, yang di situ gua ngelihat udah langsung kelihatan tuh kayak suasana ruangan forensik yang aduh serem sih teman berdua. Yang dingin gitu ya, penuh sama ketegangan juga. Di cuplikan itu juga ada seseorang gitulah, satu badan yang digambarkan menjadi saksi penting nih untuk mengungkap berbagai kasus tersembunyi. Setiap detail nih teman berdua ya pada tubuh-tubuh ini tuh menjadi petunjuk utama nih terhadap teka-tekinya. Basi bisa dibilang ini tuh filmnya dibilang horor, iya. Misteri juga iya gitu ya, dan teka-teki juga iya teman berdua. Jadi ini genrenya sih kayaknya cakep banget ya tahun kedua, 3 September 2026 nih ya. Yang ini kalau gue lihat di posternya juga, ini based on true story sih katanya. Wow, berarti beneran ada yang pernah ngalamin ini ya tahun kedua. Jadi ya semoga film ini bisa jadi bahan tontonan baru buat kamu penyuka film-film misteri nih di tahun 2026 ini.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

luas by Semi Simorangkir tahun kedua ya, ini punya makna yang wow, ini sangat-sangat dalam banget ya. Luka yang luas ini tuh bisa dibilang kayak ngegambarin rasa sakit yang sangat amat dalam ya, gara-gara pengkhianatan ya tahun kedua dalam sebuah apa ya, relationship gitu ya, hubungan yang udah dibangun gitu ya, dengan segala pengorbanannya, entah itu waktu, tenaga, bahkan janji gitu kan tahun kedua. Dan lagu ini juga sebenarnya nggak bercerita tentang putus cinta doang sih, tapi tentang hancurnya kepercayaan juga kali ya gitu, terhadap seseorang nih yang pernah jadi tempat menggantungkan harapan. Aduh, jangan sampai gue bacain makna lagu dari Semi Simorangkir ini bikin kamu makin galau ya Taman Pro 2. Ya jadi bisa bilang intinya beberapa makna yang bisa ditangkap dari lagu ini itu ya, pengorbanan yang sia-sia, janji yang dilanggar, luka emosional yang mendalam juga, dan kehilangan kepercayaan. Wow, jadi buat kamu yang mungkin ke-distract gitu ya, atau kayak kepancing nih jadi inget masa lalu yang mungkin pahit ya, yang relate nih sama judulnya dari lagu ini, luka yang luas, terus butuh dicurhatin, butuh dikeluarin, boleh banget Taman Pro 2 ya, karena sebentar lagi kan jam 10 nih, makin malam Taman Pro 2, jadi biar tidur kamu makin tenang, makin nyenyak, seenggaknya kamu cobalah buat cerita-cerita aja, keluh kesah aja Taman Pro 2, gue masih nungguin kok ya, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: Começa! Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah.

putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Kamar Pro 2 tadi gue sempat singgung ya, salah satu judul film misteri yang bisa jadi rekomendasi buat kamu. Nah, di kesempatan kali ini di jam 22 lewat 25 menit ini, gue mau kasih lagi nih beberapa bisa dibilang bahan-bahan tontonan buat kamu, apalagi yang suka banget sama drama Kamar Pro 2 ya. Dan ini bakal tayang di bulan Juli hari bulan ini gitu ya. Yang pertama, ini film ini atau drama ini bakal tayang di tanggal 17 Juli Kamar Pro 2 di Netflix ya. Yang judulnya itu The Expelles, yang dia itu premisnya atau sinopsis singkatnya itu bercerita tentang kejadian aneh di istana dan raja ya, Kamar Pro 2, yang diam-diam memanggil Gu Chaon yang diperanin sama Nam Joon Hyuk ya, dan dayang istana Saenggang yang diperanin sama Roh Hyun Seo, meminta mereka mengungkap kutukan dalam istana putra mahkota. Ini bisa dibilang mungkin kayak misteri juga ya, Kamar Pro 2, bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, Gu Chaon ini dapat menjelajahi dunia hantu katanya, dan punya kemampuan khusus nih buat ngebunuh hantu dengan pedangnya. Sedangkan dayang istana Saenggang ini lahir dengan kemampuan untuk mendengar suara hantu. Sebuah duo yang punya skill saling melengkapi ya, dan kayaknya bakal OP banget. Yang satu bisa dengar suara hantu, yang satu bisa nebas hantu. Kayaknya hantu ini jadi gak ada apa-apanya di Kamar Pro 2 ya. Jadi buat kamu mungkin yang mau cari drakor-drakor yang gak cinta-cintaan gitu ya, ini bisa jadi pilihan. 17 Juli lusa nih Kamar Pro 2 di Netflix ya. Selanjutnya, ini bakal tayang di besoknya, di tanggal 18 Julinya di Netflix, sama ini judulnya Spooky in Love. Ini tuh mengisahkan tentang seorang tokoh bernama Chon Yeori yang diperanin sama Park Eun Bin, pewaris Chaebol dan pemilik hotel yang tampak sempurna dari luar. Tapi dia ini punya rahasia ya, rahasia kalau dia itu bisa again ngelihat ghost gitu ya, atau makhluk halus tahun kedua. Nah, Ma Gang-wook ya, seorang tokoh yang diperanin sama Yang Jae-song, ini seorang jaksa penuntut nih, ada lagi tokoh Kamar Pro 2 ya, jaksa penuntut ulung, punya fisik yang prima, punya kemampuan berpikir yang jenius, pokoknya brilian, dan kepribadian yang berintegritas gitu ya. Dan dia itu selalu menjunjung tinggi prinsipnya, gak pernah mundur dalam menghadapi ketidakadilan. Dan akhirnya Chan Yori nih, Kamar Pro 2 dan Ma Gang-wook itu menjalin hubungan yang unik gitu ya, dan gak terduga gitulah, lewat pertemuan aneh yang terjadi secara tidak sengaja dan gak terhindarkan. Ini juga kayaknya Kamar Pro 2 ini ada sisi-sisi misterinya ya, karena bersinggungan langsung dengan makhluk halus gitu ya, Kamar Pro 2. Dan ini bakal tayang di 18 Juli. Dan terakhir, ini agak lama tapi masih di bulan Juli, di akhir-akhir bulan Juli, Kamar Pro 2 di tanggal 25 Julinya, ini ada drama Korea lagi yang berjudul Love on the Menu ya. Ini tuh bercerita tentang dua mantan kekasih yang bertemu kembali setelah 8 tahun berpisah ya, yang perpisahannya itu menyakitkan banget lah pokoknya ya. Dan saat ketemu kembali, saat terhubung kembali, mereka ini coba buat nyatuin lagi nih kepingan-kepingan yang udah hancur ya. Jadi ada dua tokoh juga Kamar Pro 2 ya, yang bisa dibilang ini berpengaruh ke ceritanya. Yang pertama itu ada Han Yu Yong yang diperanin sama Park Yuna, yang merupakan adik perempuan dari Han Yu Rim ya, yang diperanin sama Hani. Yang bisa bilang kedua kakak beradik ini punya hubungan yang unik gitu ya. Dan mungkin nanti bakal ada plot twist yang berhubungan sama kakak dan adik ini ya, Kamar Pro 2. Sekali lagi, ini bakal tayang di 25 Juli ya. So, di antara tiga drama Korea yang bukan cinta-cintaan ini, mana dulu nih yang mau kamu tonton, Kamar Pro 2?

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Gak kerasa banget ya Taman Perdua ini udah mau jam 11 ya, masih ada beberapa puluh menit lagi nih. Masih ada kesempatan buat kamu mungkin yang mau tidur, terus masih ngeganjel nih, ada sesuatu yang bikin kamu gak bisa tidur, kepikiran apapun itu, mungkin soal kerjaan, mungkin soal kehidupan yang berat ini, indeks ekonomi atau soal seseorang, soal doi juga, gak apa-apa, Taman Perdua diceritain aja. Gak usah panjang-panjang kok, pendek-pendek. Yang penting kamu bisa sedikit tersurahkan isi hati dan isi pikiran kamu, biar besok tuh kan masih weekday nih gitu ya, kamu bisa semangat aja gitu ya, buat menyambut hari baru daripada malam ini overthinking kebawa sampai besok Taman Perdua ya. Jadi tenang aja, masih gua tunggu juga. So, ini ada juga satu requestan lagu nih yang udah mampir Taman Perdua. Ini minta diputin lagunya Angie Carvalho yang Merelakan ya. Ini dari teman kita namanya Kak Nur ya, ini penyebutin lagunya Angie Carvalho yang Merelakan. Thank you Kak Nur, mudah-mudahan lagu ini bisa jadi lagu pengantar tidur juga mungkin buat kamu Taman Perdua yang udah mulai sepet banget nih matanya.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya...
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Oke, 101,6 Pro 2 Bandar, teman terbaik kamu. Udah mau jam 11, teman Pro 2. Gue harus pamit undur diri. Thank you banget yang udah standby bareng RRI Pro 2 Banten dari subuh sampai sekarang larut malam. Mudah-mudahan hari ini kamu dalam keadaan sehat dan selamanya terus harus sehat, semangat, dan good mood dan happy ya, teman Pro 2. In this economy emang kita wajib happy terus pokoknya ya. Dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu dengerin RRI Pro 2 Banten dimanapun, kapanpun, apapun aktivitas kamu, karena kita siap jadi teman terbaik kamu dari subuh sampai larut malam. Malam. So, teman-teman dua, gua Nando Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk berubah.

Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

gagal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Banten program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Berjamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di suratul Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari suratul Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Indahnya kitab Allah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam ghaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Qur'an. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh nabi kita, apa yang diamalkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita

menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih, apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif, bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita, apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa, Allah tidak pernah memaksa, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia, dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: 2.
1: Waktunya Evo Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menyusun regulasi baru untuk menyederhanakan tahapan program bedah rumah. Mekanisme pelaksanaan program tersebut akan disederhanakan dari 24 tahapan menjadi 10 tahapan tanpa mengurangi aspek pengawasan dan juga akuntabilitas. Menteri PKP Muarar Sirait mengatakan penyusunan regulasi dilakukan melalui koordinasi bersama BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan juga BPS. Menurutnya, regulasi tersebut disiapkan agar pelaksanaan program bedah rumah semakin sederhana dan juga cepat.

olahraga teman pro 2 petinju Anggi Intania Halik merebut medali emas untuk tim nasional tinju Indonesia setelah mengalahkan wakil India Gunjan pada final Asian Boxing U19 dan U23 2026. Dengan hasil itu, tim merah putih merebut emas pertama dalam ajang Asian Boxing U19 dan U23 yang digelar untuk pertama kalinya di Indonesia.

0: Dan informasi yang terakhir, aktor Tom Cruise hingga penyanyi Jennifer Hudson dikabarkan akan tampil dalam sebuah pertunjukan khusus untuk memeriahkan final Piala Dunia FIFA 2026. Kehadiran Tom Cruise menjadi bagian dari rangkaian hiburan terbaru untuk ajang olahraga terbesar di dunia itu, dan Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Sekian info Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, aku mau kasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca hari ini ya di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Apakah hari ini bakal cerah, ada potensi hujan atau berawan atau gimana gitu ya Teman Radio. Ini dari BMKG sendiri ya untuk di hari ini, di hari Kamis ya 16 Juli 2026. Untuk di pagi hari wilayah Provinsi Banten ini bakal cerah berawan hingga berawan Teman Radio. Masuk ke siang hari didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di banyak daerah Teman Radio di siang hari ya, kayak di Padarincang, Ciomas, Mandalawangi, Cadasari, terus Pandeglang, Jiput, Carita, Labuan, Saketi, Pagelaran, Patia, Panimbang, terus juga Cigelis dan Banjarsari. Sedangkan malam hari dan dini hari di wilayah Provinsi Banten diperkirakan bakal berawan Teman Radio. Dan ada peringatan dini juga dari BMKG untuk kamu waspada dengan potensi angin kencang di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang bagian utara, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Pandeglang bagian selatan Teman Radio. Terus juga kamu perlu waspada potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter ya, ini dalam kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang dan juga perairan selatan Lebak. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya, dan jangan lupa juga untuk kamu sesekali cek update cuaca dari BMKG Teman Radio.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Selalu 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio di pagi-pagi banget tadi di jam 2 ya. Ada pertandingan Inggris versus Argentina nih teman Radio, untuk tahu siapa yang ke babak final dan juga merebutkan juara 3 ya. Di semifinal ini ternyata Inggris kalah ya teman Radio, dan Argentina menang 2-1 nih teman Radio atas Inggris. Jadi ya ini Argentina berarti masuk ke final ya, nanti bakal ngelawan Spanyol, sedangkan Inggris nanti bakal ketemu sama Prancis untuk perebutan juara 3 teman Radio di tanggal 19 Juli ya. Pertandingan untuk perebutan juara 3 sendiri, Prancis versus Inggris sendiri, dan finalnya itu juga di tanggal 20 Juli teman Radio. Nah kalau yang match perebutan juara 3 itu di jam 4 pagi ya, nanti di tanggal 19 Juli jam 4 pagi, sedangkan final di tanggal 20 Juli di jam 2 pagi teman Pro 2. Jadi beberapa hari ini gitu ya, kamu masih bisa istirahat dulu setelah kemarin-kemarin begadang nonton dan juga dengar bola gitu ya teman Pro 2. Kalau di hari Minggu gitu ya, di tanggal 19, kayaknya nonton perebutan juara 3 di jam 4 pagi masih aman ya teman Pro 2, karena hari libur juga di hari Minggu. Nah ini finalnya yang dar-dar-dar banget di hari Senin ya teman Pro 2, ternyata tanggal 20 Juli itu hari Senin loh, dan itu pertandingannya jam 2 pagi ya. Semangat aja begadangnya ya teman Pro 2, semoga tim yang kamu jagoin nih di antara yang ada bisa menang juga. Ada yang juara 3, ada yang runner up, ada juga yang jadi pemenang Piala Dunia 2026.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Top Radio di sepeda pilih lagu kamu ya. Aku udah up pilihan di story Instagramnya Prodo FM Banten, teman Prodo 2. Yang mau ikutan ya, buka Instagram kamu, buka story Instagramnya Prodo 2, agak banyak sih ya. Tinggal di tap-tap aja lah ya sampai yang terakhir story-nya teman Prodo 2. Dan nanti di story paling terakhir itu bakal ada flyer sepeda pilih lagu kamu. Dan aku bikin pilihan, kamu harus pilih satu di antara Abeliano, Mahen, dan juga Nuka, teman Prodo 2, yang lagunya pengen kamu dengerin tiga lagunya tanpa jeda nanti di jam 7:30. Jadi yang mau ikutan langsung aja meluncur ke story Instagram Prodo 2 di @rri_prodo2banten. Yang belum follow, sekalian follow teman Prodo 2.